0: Spesial buat Rian Putra nih, Rilioni dan juga Kalum Ska dengan Stay. Dan yang belum request lagu kesayangan, boleh banget ya Sel?
1: Boleh dong, di WhatsApp Telegram 0811 393 494. Atau cap-cip-cup aja mini food kita ya kak, di Instagram Pinguin FM Bali.
0: Cap-cip-cup kembang kuncu, kayak nama TK ya. Tumbuh kembang. Kita satu namanya, kita sambil ngobrol pagi hari ini tentang di mini food itu adalah tentang Anda itu suka ngedatengin event-event seperti apa. Apakah Anda suka datang ke konser musik, ataukah ke pertandingan olahraga, atau festival-festival, dan Sunfest, apalagi ya PKB, Food Fest, kemudian Basar Buku, kemudian ada juga yang festival-festival itu apa ya, Shell ya?
1: Banyak sih.
0: Iya, macam-macam
1: yang di tadi. Di Ubud sih yang paling banyak kayaknya.
0: Yoga festival, wellness atau kesehatan festival seperti itu. Yang mana? Atau ada jarang satu FM?
1: Iya, sahabat Pingin FM.
0: Dokter Tama, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kalau dia itu sih sering datang ke seminar simposium.
1: Oke.
0: Atau workshop tentang ilmu kesehatan anak.
1: Ini berat ya?
0: Berat banget. Tapi berat dia banget. Dokter sih, Sel.
1: Iya sih.
0: Emang kita yang orang masyarakat jelata, ya kan? Datang buat cari ilmu dan SKP, tapi jujur, sekalian lihat-lihat booth produk obat, susu, dan kadang berharap dapat gimmick door prize atau hadiah juga sih dari sana. Dia dokter Tama itu sering banget dapat hadiah-hadiah.
1: Oh ya?
0: Iya. Yeah.
1: Ini ya lucky person ya.
0: Ini lucky person banget dia. Mantap kan? Tapi seminar atau simposium boleh ditambahkan itu juga sebagai event offline-nya
1: itu
0: ya.
1: Itu kalau misalnya ikut seminar kayak kita enggak, Kak? Kita kalau aku ya ikut seminar tuh biasanya kalau ada yang insightful tuh aku foto, bukan dicatat.
0: Bukan.
1: Biar simple. Nah, kalau dokter Tama kayaknya enggak dicatat kayaknya.
0: Iya, dicatat dia.
1: Enggak kayak aku.
0: Iya, aku juga enggak datang sih kalau aku males.
1: Iya, ya, berat
0: kalau ada seminar-seminar gitu kamu pernah ikutan?
1: Pernah Sel. Lagi.
0: Oh, apa
1: kan
0: tuh, Sel?
1: Kayak misalnya seminar apa ya waktu itu? Seminar yang berkaitan dengan bisnis kayak marketing gitu. Karena aku suka ya kayak marketing gitu. Terus ya udah, kalau misalnya terlalu panjang tulisannya aku foto aja. Aku enggak suka gitu.
0: Males banget.
1: Emang hanya nyatet-nyatet, tapi kalau di rumah bisa dicatat inti-intinya tapi.
0: Tapi kalau pas kamu datang di acara seminar itu kamu mendengarkan dengan seksama?
1: Mendengarkan lagi, Kak.
0: Oh, wow. Sampai terbakar semangatnya ya.
1: Iya, karena kan
0: MLM.
1: Tapi jujur ya, ini karena memang agak apa ya, agak seusia ibuku ya yang ngajar itu. Jadi semangatnya itu agak berbeda dengan Gen Z gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena dia kayak semangatnya itu ya mungkin mirip MLM ya. Semangatnya cuman kita tuh disuruh kayak jangan patah semangat, harus mendirikan bisnis. Kita tuh harus mendirikan bisnis sendiri gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jangan jadi karyawan lagi.
0: Oh gitu. Stop mental menjadi karyawan.
1: Betul.
0: Semangat, kita pasti bisa.
1: Tapi jadi bisnismen tuh kan gak gampang. Iya, kan?
0: gak segampang mulut Anda mengoceh dan berkicau ya Bu.
1: Iya.
0: Itu butuh sebuah effort yang luar biasa dan yang tidak seinstan itu.
1: Iya, makanya ngomong sih nulis doang motivasi sih bisa. Tapi aplikasinya
0: itu susah. Tapi habis itu kamu datang lagi?
1: Enggak lagi, Kak. Karena terlalu hard selling ya. Jadi aku kurang suka gitu. Jadi ya udahlah gitu, mending aku ikutan kayak kelas-kelas Zoom.
0: Oh iya benar.
1: Iya, kayak PR gitu. Ya gitu aja sih.
0: Kelas-kelas Zoom, kelas PR lah, kelas apa? Oh, yang tidak hard selling istilahnya.
1: Iya.
0: Kamu waktu itu bayar berapa, Sel?
1: 500.000
0: lah. Mahal, Sel.
1: Mahal, ya ampun.
0: Abis itu kamu nyesel gak, Sel? Tapi kan dapat sertifikat, Sel.
1: Iya sih, dapat teman-teman yang pastinya punya usaha
0: iya,
1: jadi bisa saling sharing gitu sih.
0: Dapat teman-teman ya, teman-teman yang bisa diajak berdiba bersama.
1: Tapi ini dulu lagi pas
0: bersama.
1: Aku masih di Malang.
0: Oh iya. Oh sekarang di sini nggak pernah ikut lagi. Berarti kan waktu itu kamu punya usaha dong?
1: Jujur enggak. Menghidupi, maksudnya membantu menghidupi usaha orang, iya.
0: Oh, iya,
1: alias karyawan.
0: Karyawan. Dan kamu ikutan seminar usaha ini. Untuk mungkin akan mengubah nasib nanti menjadi owner dong, Sel.
1: Benar gitu.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi terjadi kenyataannya.
1: Alhamdulillah ya punya bisnis kecil-kecilan aja gitu. Sekarang sih baru terrealisasi tuh 2025 kemarin, Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Lumayan dong, Sel. Kamu bisnis apa sih? Bisnis apa?
1: Rental motor.
0: Oh, ayo yang mau pada rental motor. Ayo, alamat kamu di mana?
1: Di Dalung.
0: Di Dalung berapa? Ayo.
1: Ah ya. Kemas pokoknya. Bisa call-call aja.
0: Iya, kalau rental ada berapa unit rental motormu? Punya usaha harus dipromoin, kamu siaran di radio.
1: Masih sedikit sih Kak, masih 6.
0: Oh ya enggak apa-apa. Itu kan nanti ketika high season habis juga dipakai semua orang ya kan? Iya sih,
1: tahun baru kemarin juga ini.
0: Motor atau mobil?
1: Motor lah, motor. Mobil belum ada model kakak.
0: Yang mau rental-rental motor.
1: Iya.
0: Sally Parliki ya kan, rental.
1: Di AQ, di saya saja.
0: Namanya apa? Ada?
1: Nayaren.
0: Nayaren. Namanya Nayaren.
1: Ya, nama anakku lagi.
0: Oh iya, gak apa-apa. Kan biasa tuh orang tua yang punya anak, nama usahanya lah nama anaknya.
1: Iya
0: ya, kan?
1: Betul ya, kenapa ya kayak gitu ya?
0: Emang. Kamu lah. Buat adek di Sidemen, di Sideman. Sidemen hujan loh pagi-pagi udah ribet banget. Belanja keperluan dapur kehujanan. Kalau acara yang pernah didatangi konser.
1: Oke.
0: Okay. Itu pun yang deket-deket ya. Dia mau dikasih lagunya dari Gaga yang Abrakadabra. Okay. Teman aku namanya Sally Marimar, Mbak. Sideman.
1: Tuh teman baru lagi.
0: Iya.
1: Iya, Sally.
0: Nama kamu Sally?
1: Iya, Sally Maria.
0: Sally Maria ya.
1: Bagus-bagus loh Kak, diganti. Yang Sally Bleber lah.
0: Sally Marcelina lah.
1: Makanya.
0: Kayak bintang film Anas ya.
1: Aduh, gimana ya? Asal bukan Sally sendiri aja kayak lagunya Ariel Noah.
0: Iya benar, Sally sendiri.
1: Makanya.
0: Lanjut, Sel.
1: Ada Bu Rai.
0: Halo, Mbok Rai.
1: Pagi, Mbok Rai. Hadir, makasih.
0: Mbok Rai, batuk kandik. Mbok Rai ini dia juga pengusaha. Dia punya usaha jualan di pasar.
1: Oh.
0: Iya, Sel.
1: Di pasar yang buah-buah banyak tuh?
0: Kayaknya sih iya deh. Pokoknya dia pengusaha jualan buah-buahan, segala buah dia jual.
1: Ih, boleh.
0: Ih, buah kuldi dia juga kayaknya juga.
1: Buah kuldi banget. Awas nanti masuk neraka.
0: Nah, takut. Dia jual segala macam buah, Sel.
1: Oh, wow.
0: Ya kan, untuk memenuhi asupan kesegaran dari buah-buahan, kamu hubungin Mbak Mbok Rai.
1: Wow, boleh. Aku harus.
0: Dek, ya kan?
1: Kayaknya harus ke Mbok Rai nih.
0: Iya deh. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Mbok Dasmar. Oh enggak, ini udah Mbok Dasmar tadi. Terus ada Kak Yoga.
0: Halo Kak Yoga.
1: Halo Kak Baraswara yang soundtracknya Sore ya Kak.
0: Alright. Sebenarnya apa sih? Terhapus hidupmu ya?
1: Waduh. Yang soundtracknya Sore.
0: Iya.
1: Apa ya?
0: Terhapus hidupmu kan?
1: Mari kita cek-cek.
0: Mati dong. Oh terbuang dalam waktu.
1: Aduh jauh banget lagi.
0: Nanti kita siapin Kak Yoga ya.
1: Ada Kak Madurata Canggu.
0: Halo, apa kabar sih Kak Steven? Madurata Canggu.
1: Oh, kaget Kak Steven. Kirain beda orang nih.
0: Dia di Maduratna, dia punya Maduratna.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Kenapa sih Kak namanya Maduratna? Iya. Ya kan tukang pangkas rambut itu banyak yang namanya Maduratna. Kenapa namanya enggak Maduratna? Kenapa namanya Maduratna? Enggak Madu Sally.
1: Aduh.
0: Iya kan? Madu Ratmi misalnya. Aduh. Madu Ratni.
1: Tapi ini nama apa Kak tadi?
0: Apa?
1: Nama apa Madu Ratna nih?
0: Nama tukang pangkas rambut kan banyak yang Madu Ratna namanya.
1: Oh.
0: Emang kalau kamu pangkas rambut yang cowok-cowok terutama itu yang itu Madu Ratna namanya.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oh,
0: emang kamu sama ini? Kan ke salon dong kamu dong, Sel.
1: Kan aku enggak tahu bukan.
0: Iya benar.
1: Ke barber shop.
0: Suamimu?
1: Enggak. Aku juga enggak nanya-nanya lagi. Hai, apa kabar kalian?
0: Baik.
1: Semenjak menikah 17 tahun yang lalu udah jarang banget datang ke festival, apalagi sekarang sibuk banget ngangkat clipper.
0: Wow. Clipper apa sih clipper itu?
1: Clipper tuh aku setauku clipper tuh buat yang di film gitu loh. Action.
0: Iya, iya aku juga gitu. Kayak sekarang bikin clipper itu kayak potongan-potongan video yang menarik gitu loh. Oh, clipper itu hair clipper.
1: Oh.
0: Potong untuk motong rambut gitu loh.
1: Keren loh gitu. Tapi ini
0: kan usaha sendiri, Sel. Oh. Sama lah kayak kamu juga punya Nayaren ya kan.
1: Iya sih.
0: Iya.
1: Tapi keren loh.
0: Manggus loh. Ada halo Kak Dwi.
1: Halo.
0: Pagi Sally sama Wibi.
1: Pagi.
0: Kalau aku pernah nyoba semuanya. Mulai dari festival, pertandingan olahraga, dan konser musik.
1: Yes.
0: Setelah mencoba semuanya aku lebih suka nonton konser musik ternyata.
1: Okay.
0: Dan pertandingan olahraga. Kurang suka datang ke festival seperti kayak Danfest, PKB. Kalau pertandingan olahraga aku pernah nonton Bali United, MotoGP di Sepang.
1: Wow, jauh banget.
0: Malaysia. Cita-cita pengen nonton F1 tapi belum kesampaian, tiketnya mahal. mahal ya, dan biasanya di Singapura toh. Mm-hmm. Kalau konser sering banget mulai yang lokal sampai internasional. Mm-hmm. Terakhir kamu nonton Maroon 5.
1: Wow, bukan kaleng-kaleng lagi ya.
0: Enggak kaleng-kaleng banget kan ini ya kan. Nontonnya luar biasa.
1: Iya loh, ini merogoh kocek sekali.
0: Tapi kalau sudah hobi, why not?
1: Iya sih.
0: Berapapun harganya, kalau memang happy.
1: Iya sih benar ya.
0: Why not?
1: Karena momen itu tidak bisa diulang lagi ya.
0: Itu benar banget. Momen itu tidak bisa diulang lagi. Benar.
1: Duit
0: bisa
1: lah dicari-cari lagi.
0: Benar.
1: Momen itu dong.
0: Ya itu dia betul-betul ya. Ada juga siapa lagi ya, Sel, yang belum kita baca, Sel?
1: Ada Kak Gus.
0: Banyak ya, Sel, ternyata.
1: Iya loh. Ih kaget.
0: Siapa? Ada Mbak Endang. Mbak Endang Pajarwati. Kalau dia seneng banget datang kalau ada keramaian. Wah, ekstrovert sejati nih kayak anakmu nih.
1: Iya, ini kayaknya ya.
0: Cocok nih sama anakmu, Sel. Pasar malam, festival-festival, nonton pertandingan olahraga ya, futsal, basket, kickboxing.
1: Seru deh itu kayaknya, aku belum pernah nyoba lagi.
0: Setiap Sabtu di Singaraja selalu ada pentas seni dan aku selalu datang.
1: Jauh.
0: Iya, dari Singaraja dia bahkan bila-bilain ke Denpasar untuk nonton PKB, Denfest. Okay. Pokoknya di mana ada keramaian, aku akan usahakan datang.
1: Wow.
0: Lagunya nanti di Grisia, nanti kita siapin.
1: Pecinta keramaian ya.
0: Betul sekali.
1: Kebalikan dari kita ngasih kan?
0: Mungkin kamu bisa ajak Mbak Ayah untuk ngasuh anakmu ya kan?
1: Gimana Mbak? Mau gak ngasuh anak saya Mbak?
0: Daripada mamanya malu ya kan?
1: Sama-sama suka keramaian ini.
0: Iya betul sekali. Bolehlah kamu selama EN ya.
1: Ah, bayarnya mahal.
0: Iya, terus ada siapa lagi?
1: Ada Kak Gustu ikutan minifood. Kalau dia, kalau saya sih hanya datang ke event festival-festival saja. Kayak Denpasar Youth Festival, The Youth Fest. Di lapangan Lumintang, parade pengerupukan Ogogo, plus Omedan, pesta kesenian Bali. Terus Denpasar Festival. Dan terakhir itu paling ingat sih anniversary Penguin di level 21 Mall.
0: Luar biasa banget, terima kasih sudah datang. Kemudian juga ada Oki, halo. Kalau dia itu udah tadi dibaca ya kan. Cus Sally minta kontaknya katanya.
1: Boleh.
0: Ada yang mau rental motor tuh pas liburan di Bali.
1: Iya boleh loh.
0: Cus kan bener.
1: Nanti ya. Ya
0: ngakak aku Sel, jalan utama aja kabarin Sel katanya.
1: Siapa itu?
0: Rosi. Oh. Yang ganggang gak usah. Biar jadi urusan ojol katanya. Kalau Mama Rose ini sebelum nikah paling seneng nonton stand up comedy show.
1: Okay.
0: Open mic stand up comedy biar seimbang aja hidup ini katanya. Dokter Tama udah. Ya kan bener dia bilang pas di Surabaya dia pangkas di Maduratna.
1: Oh gitu ya, aku baru tahu lagi kak.
0: Tuh Maduratna Canggu, yuk di collab yuk sama Nayaren katanya.
1: Boleh lah ya, biasanya di Canggu kan suka ada tamu-tamu, boleh lah sambil ditawarin gitu kak. Di Nayaren aja.
0: Iya bener, ada. Terus ada Mbak Endang juga bilang, Mai sini Mbo yang ngempu anaknya.
1: Aku udah biasa ngempu ponakan 2 biji yang masih TK.
0: Iya, ini anaknya Sally berbakat sekali soalnya, ya kan?
1: Iya,
0: bener
1: banget.
0: Berbakat sekali untuk tampil di depan orang.
1: Oh,
0: cocok ya kamu sama Mbak En.
1: Iya kayaknya ya, dicoba aja lah ya.
0: Dicoba, nanti kita belum live ya?

0: futsal.
1: Hah, aku langsung segera, karena kan itu ada tempat, jadi itu adalah sebuah ada event tahun baru dan ada di situ juga tempat penginapannya.
2: Iya.
1: Langsung aku kabur ke penginapan, aku mending tidur.
2: Kalau aku ya kak,
1: iya.
2: Oke, seru banget nonton.
1: Nonton kamu sih?
2: Nonton lagi, aku kalau misalnya ada yang ribut-ribut gitu ya, kan aku pernah kayak belanja gitu. Dia itu dah toko yang ada daging-dagingnya, sampingnya itu toko buah kan.
1: Alright.
2: Terus ada yang tiba-tiba kayak berantem gitu loh, ngomong kasarnya Bali itu gimana sih? Aduh, ada yang rame nih, keluar ya ternyata sudah berhenti pas aku keluar.
1: Dasar. Ternyata dia senang menonton keributan pemirsa.
2: Seru kan?
1: Tapi kalau pas di acara-acara keramaian gitu pernah kamu ada sebuah cerita yang menarik?
2: Kayaknya pernah ya. Tapi di mana ya? Lupa lagi aku. Ya,
1: di mananya lupa. Tapi apa kejadiannya, Sam?
2: Itu konser. Konser, tapi biasalah kayak senggol-senggolan gitu loh.
1: Benar-benar.
2: Terus iya ribut-ribut gitu. Di ini, di KKN.
1: Baiklah.
2: Kan di KKN
1: desa tuh penari.
2: Beda lagi.
1: Beda lagi. Ada korban nanti ya kan?
2: Bener.
1: Desa penari.
2: Ada ular nanti.
1: Iya bener. Diulerin.
2: Takut. Terus di sana itu kan rame-rame gitu ya. Biasa kan di Malang, di Kabupaten Malang tuh kita kalau closing gitu tuh bikin acara dangdut kan. Kebetulan heboh banget desa-desa sana.
1: King Nazar.
2: Bukan. Ada King Nazarnya
1: mungkin.
2: Terus ada horek.
1: Horek.
2: Terus. Itu, terus ada yang minum-minum gitu loh kak. Jadi bikin senggol-senggol sana, terus jadinya bikin ya berantem gitu. Ya ada yang berantem.
1: Kamu nonton?
2: Itu, nonton lagi. Orang aku MC-nya waktu itu kan.
1: Terus kamu gimana sebagai MC?
2: Aduh.
1: Terusin gitu.
2: Masalahnya udah closing.
1: Udah closing.
2: Jadi gak bisa di mention ya pas kita ada di...
1: Udah beres ya kan?
2: Udah beres gitu. Ya udah diliatin aja lah. Orang itu temanku sendiri yang ini, maksudnya
1: yang
2: satu
1: ribut.
2: Kelompok gitu.
1: Wah, resek ya temanmu ya. Dan kamu nonton lagi. Terus lanjut.
2: Sama Warlock loh.
1: Ampun.
2: Ya itu udah makanya kalau misalnya apa event-event kayak gitu tuh minum.
1: Iya,
2: gitu.
1: Iya,
2: makanya
1: itu.
2: Jangan minum.
1: Iya, makanya jauhin dari segala mirasantika. Ya kan mirasantika. Yuk kita ngobrol, ada cerita apa sih, cerita Saltun FM, kejadian menarik yang pernah Anda alami ketika Anda lagi datang ke event-event offline ya. Seperti entah apakah itu konser musik, pertandingan olahraga, ya. Yuk aku kalau yang pertandingan olahraga itu jadi inget cerita Kanjuruhan loh.
2: Iya loh, banyak yang
1: kan?
2: Meninggal.
1: Iya kan, sampai ratusan itu maksudnya... cukup memprihatinkan gitu loh.
2: Sedih banget.
1: Makanya ketika kita di keramaian, sahabat Bun FM perlu kehati-hatian dan kewaspadaan ya. Juga event atau mungkin event festival-festival ada cerita menarik nggak, cerita sama kita ya.
2: Cerita ke WhatsApp Telegram 0811 3934 94.

0: Single milik Bara Suara, sahabat Una FM dengan terbuang dalam waktu spesial buat Kak Yoga.
1: Oh iya, Kak
0: yang
1: Yoga.
0: Yang si dari Kasagu ini. Ada siapa yang belum kita baca pagi ini? Mama Yaya.
1: Oh,
0: ya,
1: Mama Yaya.
0: Kalau dia itu jarang datang ke event apapun. Mm-hmm. Mungkin karena aku introvert ya, Sel. Yeah. Suamiku juga tidak suka keramaian. Biasanya kalau pas keluar sama keluarga dan ada event, kita singgah nyari jajanan atau antar anak main di sana.
1: Okay.
0: Kalau sengaja ke datang ke event sih kami enggak pernah ya.
1: Okay.
0: Hari-hari sudah dilalui dengan keramaian. Jadi kami lebih memilih mencari ketenangan dia juga sih. Karena kan dia punya warung nih di Bangli, warung makan. Kalau warungnya rame terus sih memang jadinya.
1: Oh iya sih.
0: Keramaian yang ada di tempatnya dia kan. Jadi setelah itu dia pengennya tenang aja, Sel.
1: Gitu. Mama Yaya sendiri ya yang disamperin keramaian.
0: Iya betul, disamperin keramaian. Disamperin masak ya.
1: Iya,
0: masak
1: makanya.
0: Untuk makan maksudnya.
1: Iya, makanya dia nyari yang agak tenang-tenang, agak zebi.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Terus?
1: Terus juga ada Mbak Tian.
0: Halo Mbak Tian.
1: Pagi Wibi Sally, request Salon 7 yang memory baik. Have a nice day buat kalian.
0: Alright. Mbak Tian kemarin gimana? Ikutan War Salon 7 apa enggak Mbak Tian?
1: Iya.
0: Karena banyak banget yang pada gak dapet loh. Sudah sold out aja.
1: Wow, gitu. Padahal banyak ya pasti disediain tiket tuh.
0: Oh pastilah, karena kan tempatnya juga gede, Sel.
1: Tapi dan fansnya banyak sih.
0: Harga paling murah itu adalah 300.000 rupiah.
1: Itu paling murah ya?
0: Paling murah. Paling murah, makanya yang sudah pada war dan dapet, selamat Anda.
1: Iya.
0: Sangat beruntung ya. Oh dia gak ikut war Mbak Tian. Kirain Mbak Tian mau ikut nonton gitu loh.
1: Tapi ya mungkin kan? Gak suka keramaian Kak. Siapa tahu ya.
0: Aku suka sama mereka tapi gak ngefans banget tuh enggak. Aku sukanya sama Noah. Kalau Noah datang dia pasti.
1: Noah garis keras.
0: Iya Noah garis keras. Kita sudah live satu FM di TikTok kita di @pingwinfm Bali.
1: Yups, jangan
0: ada
1: lupa.
0: Nonton kita dong. Ngobrol juga terus dong.
1: Iya.
0: Di TikTok dong, di live juga dong.
1: Colek-colek kita dong.
0: Wah colek, ratu colek akan. Ratu colek. Ada Titin, Tutu, terus ada juga siapa nih? Ada Ari Beddingfield, Kak Ari, selamat pagi. Kak Ayu Gria, selamat pagi. Kak Ayu Gria cantik banget loh. Lihat dong, Kak Ayu Gria itu adalah mantan penyiar Pinguin.
1: Oh iya?
0: Dulu aku siaran sama dia, siaran Prime juga.
1: Wow,
0: ih, anaknya.
1: Halo kakak.
0: Ngocol banget ya.
1: Wow.
0: Ratu colek.
1: Tapi sampai kapan? Sampai tahun berapa?
0: Sampai dia begitu banyak beban keluarga.
1: Ayo salam kenal Sally Mariana.
0: Sally Mariana. Sally Marcelina. Ya kan ingat itu.
1: Jadi kayak Lisa Mariana dong.
0: Oh iya bener.
1: Aduh. Halo Kak Santika Made.
0: Halo selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ini Mbak Ayu Gria di Kasagu. Nara nara cinta. Itu aku tahun berapa ya?
1: Kayaknya lama ya Kak.
0: Lama-lama ya. Oh ada Rosa sama Aril. Oh yang agak baruan nanti kita puterin lagi di jalan kan. Hati-hati di jalan. Kita lihat dulu ada berita apa di pagi hari ini di Hot Headlines. Yes, dari kompas.com, sahabat FM, di mana 3 orang meninggal di atas kapal pasir di Samudra Atlantik dalam kurun waktu 3 minggu pada bulan ini kan, Sel. Mm-hmm. Itu kan berita yang beberapa hari yang lalu ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ada 7 kasus hantavirus. 2 diantaranya terkonfirmasi telah diidentifikasi di MV Hondius yang berlabuh di lepas pantai Tanjung Verde. Strain hantavirus Andes yang langka dikenal dapat menyebar dari orang ke orang.
1: Wow.
0: Oh. Itu ya. Namun para ahli epidemiologi tidak panik, Sel.
1: Okay.
0: Karena tidak akan ada dan tidak akan ada penguncian wilayah, tidak ada larangan berjalanan, tidak ada peringatan yang berlebihan tentang pandemi yang akan datang.
1: Okay.
0: Jadi ada satu alasan di mana kalau kata para epidemiologi ini bilang bahwa hantavirus mungkin tidak jadi pandemi.
1: Okay.
0: Jadi tidak perlu khawatir berlebihan intinya seperti itu ya.
1: Betul.
0: Semoga juga teratasi semuanya.
1: Amin.
0: Ya. Dan tidak ada lagi virus-virus yang seperti ini gitu ya,
1: yes,
0: Sel.
1: Amin.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Terus ada kita dari Kompas juga.
0: Alright.
1: Ya. Ini yang lagi rame. Ayah korban dugaan pencabulan nih Kak. Oleh AS selaku pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah, itu ngaku kalau mendapat intimidasi setelah melaporkan kasus tersebut ke polisi.
0: Begitu.
1: Iya. Hal itu disampaikan M saat menghadiri konferensi pers bersama Hotman Paris di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis kemarin.
0: Gitu okay, ya. Yes. Dan dia mengaku ada ancaman ya.
1: Iya, makanya enggak selesai.
0: Tuh. Baik, kemudian dari Singapura, yes, sahabat Tuna FM dari kompas.com juga, di mana pemerintah Singapura mengancam akan memberikan hukuman cambuk bagi siswa laki-laki yang terbukti melakukan bullying atau perundungan. Okay. Jadi aturan tersebut tertuang dalam pedoman disiplin sekolah terbaru yang baru-baru ini dirilis dan dilansir dari The Independent pada hari Kamis kemarin. Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kasus perundungan yang memicu perdebatan nasional di Singapura tersebut. Berdasarkan aturan yang diumumkan Kementerian Pendidikan Singapura di parlemen pekan ini, hukuman cambuk dapat diberikan sebanyak 1 hingga 3 kali. Dan aturan ini tidak hanya menyasar ke perundungan fisik atau bullying fisik ya, tapi juga mencakup tindakan cyberbullying alias perundungan cyber ya. Kemudian
1: kita move dulu dari CNN Indonesia. Ini berkaitan dengan anggaran sepatu yang jadi 700 ribu.
0: Yang sempat heboh kemarin ya.
1: Iya, heboh banget.
0: 700 ribu untuk satu pasang sepatu.
1: Iya, benar banget ya. Ini Wakil Menteri Sosial atau Wamensos Agus Jabo Priyono angkat bicara mengenai polemik anggaran sepatu sekolah rakyat sebesar 27 miliar yang belakangan disorot publik lantaran diduga menyentuh harga 700 ribu perasaan. Iya, Agus memastikan bahwa nominal itu bukanlah harga beli, melainkan sekadar batas anggaran maksimal atau pagu.
0: Oh gitu?
1: Iya, ia juga mengatakan kalau sepatu nilai 700 ribu itu bukanlah sepatu harian biasa, katanya.
0: Oh, bukan sepatu biasa mungkin ya, Sel.
1: Melainkan sepatu pakaian dinas lapangan atau PDL yang memiliki standar kekuatan tertentu. Tentu.
0: Oh gitu ya. Oh, luar biasa. Ini juga ada berita dari dunia hiburan satu FM, di mana Lautan Army Meksiko ini menyambut BTS di Istana Negara, Sel. Di Istana Negara di Meksiko. Jadi ada, kamu tahu ada berapa?
1: Berapa?
0: 50 ribu Army penggemar BTS berkumpul di luar Istana Nasional Meksiko menyaksikan idola mereka melambai dari balkon. Cuma melambai doang dari balkon usai bertemu dengan Presiden Claudia Sheinbaum.
1: Tapi seru banget loh bisa ketemu sama Presiden.
0: Iya, dan mereka tidak lagi main musik, mereka tidak lagi manggung, tapi cuma datang ke istana dan melambai-lambai dari balkon. 50 ribu orang yang datang.
1: Wow. Itu banyak banget ya, kayak lautan manusia.
0: Kayak itu sebuah bukti bahwa mereka ini adalah pemain grup musik yang lagi terkenal, sangat terkenal di dunia ini
1: lagi
0: ya.
1: Lagi digandrungi lah katanya.
0: Yes, benar banget. Terus ada berita apa lagi nih?
1: Ada dari Kompas juga. Katanya itu OJK lagi cabut izin 7 BPR.
0: Oh gitu?
1: Iya, ini Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS mencatat terdapat 7 bank perkreditan rakyat.
0: Apa tuh,
1: dan bank apa ya? Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akhir April 2026 kemarin.
0: Oh gitu.
1: Iya, Ketua LPS ini Abimanyu mengatakan 3 dari 7 BPR dan BPRS tersebut akan masuk proses resolusi tahun ini.
0: Oh gitu. Katanya ya? Gitu. Waduh, coba dicek-cek ya.
1: Iya.
0: Apakah ada yang Anda kenal, sahabat Tuna FM? Tapi itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Tuna FM ya. Nanti kita akan lanjut lagi di topik kita untuk pagi ini.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Diri

0: Nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini, sahabat Tune FM, Nona dengan Rollerblade ya. Tapi kalau misalnya udah lama banget Anda gak ke GWK Culture Park, ke GWK lagi yuk, karena lagi ada promo ID Bali loh. Rp125.000 untuk berempat.
1: Iya, tapi buat yang bertanya-tanya di GWK itu ada apa aja sih ini? Di sana tuh gak cuma patung aja yang bisa kita lihat dari luar ya. Tapi pas masuk Anda bakal dimanjakan dengan pelataran yang luas, terus juga terbuka, nyaman, dan pastinya banyak spot menarik loh.
0: Iya,
1: nggak pernah dibayangin deh sebelumnya, Kak.
0: Makanya kan.
1: Tempat yang pas banget buat quality time bareng sama keluarga, anak-anak di sana bisa bebas main, terus juga orang tua bisa santai sambil ngopi dan lihat view Bali dari ketinggian.
0: Itu yang seru banget, Sel.
1: Iya.
0: Dan sekarang ada bisa lo naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana.
1: Wow.
0: Anda naik ke atas ya dan lihat Bali dari sudut yang berbeda.
1: Okay.
0: Yang belum tentu semua orang Bali pernah coba lo. Kalau pengen makan, enggak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Udah, gak perlu lama-lama mikir, langsung aja cus beli tiketnya sekarang. Dan nikmati promo KTP Bali berlaku sampai 20 Mei 2026. Beli tiketnya di mana? Di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku ya.
0: Makanya ajaklah keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Bener sih ini. Untuk info lebih lanjut hubungi Instagram di @GWKBali, di @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dew, lo tau gak? Ya. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
4: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
4: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
4: Prosesnya ribet nggak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
4: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Sofresh baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil oleh Sofresh Hot kapan aja pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system bikin hangatnya strong pisan eh tak lama. Lo kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofresh, ini rahasia gue anti tepar.

0: badan segar bugar.
1: Power King Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sahabat Pengguna FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar, tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Ada promo spesial juga, potongan 1 juta rupiah untuk pendaftaran sebelum 15 Mei 2026. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointuntrim. Atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Steps Big Impact dari Huntrix dengan Golden ya. Aduh. Halo Mbak April Mei, selamat pagi, yang ternyata memang dia dulu sering banget nongkrong di Radio Pimpinan FM waktu SMP.
1: SMP ya, sekarang udah...
0: Punya anak SMP.
1: Udah lama dong, bertahun-tahun yang lalu Kak.
0: Selamat datang kembali di Radio Pimpinan FM, Mbak April. Boleh sekarang kalau mau main-main ke Radio Pimpinan FM juga boleh.
1: Boleh, masih di lantai 2 kok.
0: Betul, lantai satunya di jadi biliar ya.
1: Iya, jadi biliar gitu. Langsung aja masuk nanti.
0: Gak apa-apa. Pendengar kita juga emak-emak semua. Ini penyiarnya juga emak-emak.
1: Iya, saya juga mama loh.
0: Emak, anak satu ya kan.
1: Ya, makanya. Udah santai aja, main-main kesini.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ini semua yang pada ikutan nonton kita ya Mbak April, itu juga emak-emak semua tuh.
1: Bener banget lagi.
0: Jadi tuh, kita kan?
1: Bisa saling sharing lah ya, dunia peremak-emakan.
0: Dunia peremak-emakan. Dunia beremak-emakan. Sambil kita ngobrol ya satu level. Tadi ada Mama Rose juga udah gabung. Kemudian Mbak April Mei, kemudian Mbak Kak Adi Bedingfield, Santika Made, ya kan? Halo Kakak Wibi ikut di Phoenix Radio. Iya, benar. Kan aku juga kerja di situ.
1: Oh, iya.
0: Kemudian juga ada siapa lagi ya yang sudah menyapa kita pagi hari ini? Tadi ada Titin seperti biasa, Titin, Tutu, Gus Bawe juga. Yang entah kemana sekarang tiba-tiba hilang ya kan. Iya itu makanya. Bolehlah Anda saking. Ada Kak Baby, hai selamat pagi.
1: Halo.
0: Kak Baby Sonia, kau panggil nama aku.
1: Jadi bernyanyi.
0: Iya benar, Kak Baby ini penyiar dulu.
1: Oh ya?
0: Ya?
1: Di sini?
0: Bukan di Phoenix ya, siaran ya kan. Sekarang sudah tidak lagi. Sudah banyak kesibukan dia ya kan. Tadi kalau kata Mbak April ya, dulu pas SMP masih di Gatsu yang di dalam, bukan di jalan besar katanya.
1: Oh ya? Emang dulu bukan di sini? Bukan.
0: Di sini sih mestinya. Oh iya ya, aku juga gak tahu.
1: Gak tahu.
0: Tadi juga ada Kayu Gria lagunya udah kita puterin sambil kita ngobrol pagi hari ini. Kalau Anda sendiri Satu FM, ada gak cerita menarik ketika Anda datang ke sebuah event?
1: Iya.
0: Ya kan tadi kita sambil meneruskan obrolan kita di mini food kita pagi hari ini tentang Anda lebih suka datang atau lebih sering datang ke event seperti apa?
1: Yes.
0: Apakah konser musik, pertandingan olahraga, atau festival-festival seperti PKB, Denfest,
1: kuliner,
0: Sanur Festival, atau Basar Buku, ya kan, Ubud Writer Festival, banyak banget ya, atau Wellness Festival, festival yoga dan sebagainya.
1: Pokoknya apapun itu deh, event apapun itu,
0: bener-bener.
1: Apakah pernah atau ada pengalaman menarik gitu.
0: Dan cerita menarik nggak?
1: Yes.
0: Ada nggak cerita menarik ketika Anda datang ke sebuah event Sabtu FM ya? Ngobrol sama kita yuk pagi hari ini di Topik Pagi. Selamat pagi buat Kak Ari Bedingfield. Namanya Bedingfield banget loh dia. Seperti keluarga Natasha Bedingfield ya kayaknya.
1: Tapi emang itu nama benerannya apa gimana?
0: Enggak lah. Kalau dia itu pernah datang ke sebuah konser musik dan entah bagaimana ceritanya tiba-tiba dia udah di backstage.
1: Wow.
0: Kok enak kamu itu penjagaannya enggak terlalu ketat ya, Mbak ya?
1: Iya kayaknya ya.
0: Kok bisa tiba-tiba kamu sudah di backstage terus tiba-tiba di kira krunya?
1: Tapi mungkin Mbak Ari ini anak beruntung.
0: Iya benar ya. Dia sangat beruntung banget bisa tiba-tiba nyelip aja ke dalam backstage ketemu sama kru dan artisnya dong.
1: Enggak sembarangan orang loh, Kak.
0: Iya benar. Kamu ternyata bukan sembarang manusia ya. Manusia bukan sembarang manusia Anda.
1: Waduh.
0: Iya kan?
1: Special.
0: Betul sekali. Dan apa namanya? Sampai akhirnya dia lumayan lah bisa foto sama artisnya katanya.
1: Ih seru banget tapi lo,
0: iya,
1: nggak perlu susah-susah.
0: Iya, kata Kak Ari, sumpah ketat tahu, malah aku kegiring ke backstage. How ceritanya, udah ketat, dia kegiring ke backstage.
1: Tapi itu menguntungkan ya?
0: Iya, atau mungkin wajah kamu tuh wajah kru.
1: Mungkin.
0: Iya. Oh itu krunya penyanyinya tuh, gitu misalnya.
1: Aduh,
0: kru iya bandnya tuh langsung.
1: Iya, Iya. Atau pakai baju yang sama kayak kru mungkin.
0: Oh gitu mungkin ya kan. Atau muka alat musik kali ya Mbak. Muka drum.
1: Aduh. Dipukul.
0: Makanya langsung dia digiring ke backstage. Lumayan loh.
1: Aku bodyguard katanya.
0: Muka bodyguard.
1: muka yang
0: iya benar-benar
1: muka sangar gitu
0: berarti ya. Iya benar banget ya. Aduh. Luar biasa loh. Sampai akhirnya dia karena dikira kru, dia digiring masuk ke backstage dan enak deh foto-foto sama artisnya.
1: Enak tapi.
0: Tidak semua orang bisa masuk ke dalam situ soalnya ya kan. Benul. Ada siapa lagi nih?
1: Ada Mbak Rom-Rom.
0: Halo Mbak Rom-Rom.
1: Pagi Wibi Sally, Mbak Romi punya cerita seru datang ke sebuah acara di GWK.
0: Oh, okay.
1: Dan ketemu sama Dewi Ragata.
0: Oh iya? Kak Dewi? Ada yang ketemu sama Mbak Dewi nih.
1: Iya nih, dapatlah fotoan sama penyiar idola dan yang sayang dan yang sayangnya ketemu sama Bram. Mbak Romi enggak berani foto sama Bram karena enggak enak sama Pak suami.
0: Bram terlalu ganteng ya, Mbak? Sampai takut suaminya nanti
1: cemburu, cembakur say. Aduh.
0: Mbak Rom lucu banget deh. Dia gak berani foto sama Kak Bram karena takut ada suami.
1: Gak enak ya. Takut nanti tiba-tiba nanti perengat-pengut suaminya.
0: Iya benar ya.
1: Sampai rumah nanti waduh.
0: Nanti ditinggal dia di GWK ya.
1: Terima kasih Bibi Sally, mau dong di play Papa Ute.
0: Papa Ute nanti kita siapin ya, kok seru banget Mbak ya kan. Ada Mbak Wiwin juga, oh tadi dia cuma kasih tahu aja. Hari ini dia gak di rooftop karena panas, jadi cukup ngopi di garden. Kan dia punya kebiasaan ngopi di rooftop. Gardennya aja lucu, tertata dengan baik.
1: Iya kan? Kayaknya suka estetika.
0: Iya kan? Iya. Rumahnya rumah idaman kayaknya.
1: Iya, kayaknya enak gitu loh. Homey banget kayaknya ya.
0: Iya bener banget ya. Kata Mbak Rumi karena dulu pernah sama Bligu Sony. Pak suami cemburu tahu. pernah fotoan juga sama Kak Sony. Kak Sony mantan penyiar Penguin juga. Iya. Dan apa namanya, suami cemburu.
1: Oke, mending cari aman lah ya kalau gitu bener. Sekarang.
0: Oh gitu Mbak Rom.
1: Nanti kalau misalnya
0: lucu.
1: Foto sama Kak Bram dikiranya nanti cem-cemannya
0: tapi,
1: atau gimana.
0: Tapi kalau kita ngomongin suamimu cemburuan gak sih, Sel?
1: Aduh, kayaknya gak tahu ya kayaknya.
0: Kok gak tahu?
1: Sejauh ini karena aku orangnya emang lempeng-lempeng aja. Jadi gak ada yang bisa dicemburuin dan gitu.
0: Berarti kamu jarang punya teman-teman cowok yang jarang ya?
1: Jarang lagi, kalau misalnya ada pun pasti aku cerita.
0: Oh gitu ya?
1: Jadi dia kenal gitu. Jadi gak cemburu.
0: Ini lucu nih, kita jadiin topik kapan-kapan ya kan?
1: Iya boleh.
0: Tapi gak semua orang punya pasangan. Tapi mungkin cerita dulu pas punya pasangan kan gitu ya kan? Seru juga loh. Iyalah, tapi suami kamu gak pernah ya? Kamu belum tahu ya?
1: Belum tahu ya. Karena dia tuh orangnya kayak kalau hal-hal kayak gitu tuh jarang disampaikan gitu sih.
0: Padahal kan suamimu kan tidak pendiam kan, Sel?
1: Enggak pendiam. Iya. Padahal kan aku nih juga pengen ya dicemburuin gitu malahan.
0: Oh gitu ya?
1: Iya loh kak, sampai aku tuh pernah kayak pengen banget nih suamiku cemburu gak sih sebenarnya gitu.
0: Emang kamu ngapain kok sampai berpikir seperti itu?
1: Karena kayak aku sama temenku yang ada cowoknya gitu biasa aja. Malah dia ikut ngobrol sama temen cowokku.
0: Dasar ekstrovert.
1: Makanya suka heran malah jadi, gitu
0: malah
1: ya.
0: Kesempatan ya aku punya teman baru.
1: Makanya jadi aku nggak tahu di mana dia letak cemburunya tuh, nggak tahu.
0: Nggak tahu ya.
1: Gak tahu,
0: malah buat dia kesempatan untuk bisa networking.
1: Benar.
0: Padahal ada teman cowok juga.
1: Iya ada teman cowok juga. Makanya suka heran gitu. Beda sama suaminya ini tadi, Mbok Romi.
0: Mbok Romi ya kan, tapi tercermin sama anakmu.
1: Iya benar ya kan? Sih.
0: Sangat ekstrovert, dimana ibunya introvert ya. Mbak Tian, kalau dia untuk sekarang ini dengan 3 orang anak ya, aku suka datang ke event yang gratis-gratis katanya. Ya konser musik, food and beverage, event, dan juga pertandingan olahraga. Kalau udah konser gratis, pasti aku jabanin. Apalagi kalau band atau penyanyinya aku suka. Mau macet, desak-desakan, aku pasti datang selama gak hujan badai.
1: Waduh.
0: Cocok buat ngasuh anakmu kayak ini.
1: Ekstrovert ya?
0: Iya.
1: Sukanya keramaian.
0: Mbak Tian cocok sama Mbak Endang nih.
1: Iya.
0: Iya kan, yang suka banget setiap ada keramaian pasti datang.
1: Kayak harus ku pertemukan dengan anakku ya kan?
0: Iya benar banget. Lebih tambah banyak pengasuh anakmu ya.
1: Makanya,
0: kan? Yang super ekstrovert itu.
1: Biar sama-sama heboh.
0: Iya benar banget.
1: Yang diasuh heboh, yang mengasuh heboh.
0: Heboh juga.
1: Iya loh.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Terus ada
0: siapa yang mau dibaca?
1: Agus Ade ini udah ya tadi?
0: Agus Ade belum.
1: Oh belum, Agus Ade. Kalau aku event paling ditunggu-tunggu adalah konser musik.
0: Konser musik.
1: Apalagi ada grup musik Ceylon 7 yang bakal manggung di ke Bali. Request lagunya Monita Tahalea memulai kembali.
0: Oke. Okay.
1: Salam buat sahabat pengen FM semua, buat Wibi Sally, makasih.
0: Sama-sama, Mama Rose.
1: Oh, Mama
0: ya,
1: Rose.
0: Ya, pernah punya pengalaman belanja di PKB ini, Sel. Jadi aku kan belanja totalnya 165.000 ya kan?
1: Yes.
0: Aku kasih uang 200.000 ke pedagangnya.
1: Oke. Okay.
0: Terus kembaliannya langsung aku masukin aja ke kantong. Terus nih, setelah di rumah, aku baru sadar, kok ada uang di kantong 65.000 ya? Aku mikir dulu, ini uang apa?
1: Oke.
0: Okay. Ini uang apa kan? Ternyata kembaliannya yang harusnya cuma 35, tapi sama dagangnya dikasih 65.
1: Waduh. Ini gimana ya?
0: Iya, ini gimana kita cara menyikapinya ya?
1: Ya, gimana ya? Bukan kesalahan kita tapi
0: iya.
1: Tapi ya gimana?
0: Kasihan gitu. Juga sama
1: iya,
0: dagangnya.
1: Iya, kasihan juga.
0: Iya, Mama Rosi bilang kasihan aku loh sama dagangnya.
1: Tapi mau balik lagi juga kayaknya
0: rumah dia di
1: Klumpung,
0: ya kan?
1: Iya, jauh.
0: Iya, dan dia juga mungkin enggak kenal juga sama pedagangnya iya. Kan?
1: Jadi lo ya udahlah.
0: Ya untung 30.000 Anda ya.
1: Untung ya, justru untung ya.
0: Untung 30.000. Mungkin pedagangnya saking banyak yang pembeli, Sel.
1: Iya, mungkin bingung yes. Jadinya dia ngeblank.
0: Ngeblank dia lupa ya kan, mestinya kembali 35 jadinya karena beli 165, ingatnya 65-nya. Dikasih 65. Untung ada
1: iya,
0: ini pengalaman-pengalaman seru atau menarik yang sahabat Pin FM alami ketika datang ke event.
1: Mm-mm.
0: Entah itu konser musik
1: yes.
0: Atau mungkin adalah pertandingan olahraga.
1: Mm-mm.
0: Festival-festival kayak PKB, Sunfest, Danfest atau kuliner ya yeah. Kan. Ada gak?
1: Iya. Yeah.
0: Cerita yuk sama
1: atau kita. Jarang gitu ya, kayak kita-kita mm-hmm. jarang ikut-ikutan kayak gitu.
0: Yes.
1: Bisa cerita-cerita sama kita di WhatsApp Telegram 0811-393-494. Bisa ke Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali.
0: Mm-hmm.
1: Yang mau ikutan live bisa nih di TikTok ya, di Penguin FM Bali.
0: Yes, kita ngobrol lewat live TikTok sama Penguin mm-hmm. FM.
2: Back to the past. To the best.

0: audisi untuk band Romeo, musisi ini malah jadi vokalis band legendaris. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Sebetulnya, Once pernah audisi untuk menjadi vokalis band Romeo yang dimotori oleh Baby dan juga Bimo. Nah, kebetulan ketika Once lagi rekaman, Ahmad Dhani mampir di saat Dewa sedang mencari vokalis pengganti Ari Lasso. Nah, alih-alih mengambil Once sebagai vokalis Romeo, Baby dan Bimo malah menyarankan Ahmad Dhani untuk mengambil Once saja sebagai vokalis Dewa, menggantikan Ari Lasso, karena mereka merasa potensi Once akan lebih maksimal bersama dengan Dewa. Dan ternyata, insting mereka terbukti benar. I'm Wibi Nugraha, your music director.
1: Fresh single on Penguin FM.

Raim Laude terus membuktikan produktivitasnya di industri musik tanah air dengan merilis album studio pertamanya Ikro di tanggal 24 April 2026. Album ini berisikan 11 lagu termasuk lagu Komang yang melambungkan namanya. Berbarengan dengan perilisan album perdananya ini, Raim Laude juga membagikan single jagoan terbaru yang berjudul Menari Nari. Music video dari lagu ini diluncurkan pada 28 April lalu yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya. 103.6 Your sweet music station, Radio Pink One. Ain't it funny how love hits you when you least expect it to? Anytime, any place, it can come right out of the blue. I thought it was only made for movie screens. Then you came along and you changed everything.

0: Geng Push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
5: Baby
2: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Amir Sweet Music Station, Small Steps, Small Steps Big Impact. Maksudnya itu. Sila on 7 sahabat Dunia FM dengan Memory Baik. Ini spesial buat siapa tadi ya? Yang request lagu ini Mbak Romi ya?
1: Oh iya kayaknya. Iya.
0: Eh bukan, dia Papa Mbak Ari Ute. Kan? Mbak Ari Bedingfield. Hah? Masa?
1: Di ini kayaknya, bener.
0: Mbak Tian kali.
1: Oh iya,
0: Mbak Tian.
1: Mbak Tian.
0: Lagunya spesial buat Mbak Tian.
1: Mbak Tian.
0: Papa Ute aja belum aku siapin loh, aku takut lupa ini. Papa Ute.
1: Papa Ute.
0: Papa Ute.
1: Ute.
0: Ute. Ute banget
1: Tapi Ute, ngomongin Ute, kalau di Jawa kan ini gak?
0: Apa sih?
1: Bakwan gak sih?
0: Ote-ote.
1: Ote-ote itu dah.
0: Bukan ote.
1: Ute. Ute-ute.
0: Kak Aziz, selamat pagi Kak Aziz.
1: Pagi.
0: Iya, apakah hari ini lagi sibuk? Ada event atau bagaimana? Ada MBS juga. Tabanan hujan rintik barusan katanya. Oh iya?
1: Delay ya.
0: Iya benar. Kita tabanan. Udah tadi pagi banget.
1: Ya
0: udah
1: tadi
0: banget udah hujan. Sekarang lagi panas.
1: Iya.
0: Ada Mbak EN juga Singaraja panas pagi hari ini. Ada Putu Oki juga selamat pagi. Dan Mama Rose istrinya.
1: Ada Ari 18 katanya.
0: Iya, Gunung Guntur.
1: Iya.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kemudian juga ada tadi siapa lagi yang sudah mampir? Ada Kasuma.
1: Oh, iya.
0: Selamat pagi Kasuma. Pagi. Semangat ya bikin kontennya, dia kan lagi seneng konten nih.
1: Oh iya.
0: Semoga konten kamu bisa menghasilkan banyak. Kak Sigit juga selamat pagi. Kemudian tadi siapa lagi yang belum kita sapa ya?
1: Titisan Ultraman.
0: Iya benar. Titisan Ultraman.
1: Titisan
0: selamat pagi.
1: Ultraman, selamat
0: kemudian,
1: pagi.
0: Kecil banget sih kalau pakai handphone ya.
1: Ini aku gede banget di sini.
0: Bacanya aja susah.
1: Di sini aku segede gaban, Kakak.
0: Siapa lagi yang belum disapa tadi Mbak Romi udah.
1: Oh iya.
0: Ya terus tadi Mbak Kade si Demen. Lagunya apa sih Mbak kamu, Mbak?
1: Bentar deh.
0: Enggak. Wah, Brakadabra. Oh, belum memang belum. Tuh, tapi udah disiapin ya.
1: Iya.
0: Mbak Romi, katanya Bibi. Dia Papa Ute udah disiapin mau kita puter, Mbak.
1: Mm-mm.
0: Tiba-tiba redup langitnya di Jimbaran ya katanya. Jimbaran tiba-tiba redup loh.
1: Oh.
0: Wah, enak.
1: Padahal Jimbaran tuh paling jarang ini hujannya.
0: Oh, gitu
1: dulu
0: ya.
1: Aku pas ngekos di Jimbaran tuh gitu kok.
0: Kayak enggak hujan-hujan gitu.
1: Iya loh, panas banget lagi.
0: Kamu enggak bikin tarian pemanggil hujan sekalian. Biar hujan Jimbaran.
1: Makanya ya.
0: Tapi tiba-tiba redup. Ya enggak apa-apa lah kalau misalnya hujan bisa membantu kita supaya enggak terlalu panas ya, Sel. Ya kadang-kadang panasnya panas.
1: Agak adem dikit lah ya.
0: Iya, panasnya menyakitkan.
1: Bikin emosi sih.
0: Bikin emosi, bener banget.
1: Yo.
0: Tapi terima kasih buat yang sudah ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Yang mampir ke live TikTok kita juga pagi hari ini.
1: Thank you.
0: Ya, kita ketemu lagi nanti jam 10 kita closing ya.
1: Yes.
0: Kita Papa Ute dulu nih. Papa. Tuh, Mbak Adi Bejigama.
1: Mm-mm.
0: Dia mau lagunya Michael Bublé yang Just Like You ya. Nanti kita siapin Mbak Adi.

0: inspiring words.
1: Nama Sheila Dara Aisyah mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: Sabadon FM, Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact, Savage Garden, Sabadon FM dengan I Knew I Love You. Butuh Oki, lagu kamu itu adalah Dancing in Love sebagai closing ya? Kita puterin loh sebagai closing.
1: Iya ya.
0: Ya, yang mudah-mudahan semuanya bisa keputar Mbak Adi Bejigama.
1: Yes.
0: Ya, tadi lagunya Michael Bublé yang Just Like You sudah kita puterin. Terus siapa yang belum dibaca? Kayaknya udah semua ya.
1: Kayaknya udah semua, Kak.
0: Oh,
1: ya udah semua sih.
0: Ya wes kalau gitu terima kasih loh, Sel.
1: Ya, makasih juga loh, Kak. Ya,
0: kalau misalnya Ade enggak bisa sering-sering lah, siang pagi. Capek kan?
1: Happy sih.
0: Happy tapi yo.
1: Tapi ya capek. Ya lumayan lah ya. Ternyata ngomong itu capek loh, Kak.
0: Kan?
1: Iya kan?
0: Iya, apalagi pagi tuh kayak ngomong.
1: Oh iya loh. Ih, tapi keren loh buat yang kerjaannya tuh berbasic di sini, ngomong terus gitu. Ya capek ya ternyata.
0: Iya kan? Habis ini tidur.
1: Habis ini ngempus.
0: Iya, iya benar. Kamu sudah harus ngempu anakmu yang sangat ekstrovert itu ya.
1: Iya benar. Ini kalau misalnya aku datang pasti dia, "Bunda, bunda, bunda," gitu.
0: Oh, iya?
1: Iya.
0: Ribut ya anakmu ya.
1: Iya, dia udah keluar rumah sambil ah gitu. Pokoknya heboh banget.
0: Heboh banget.
1: Heboh banget.
0: Enggak kayak ibunya ya.
1: Iya, kayaknya. Ibunya kalem gini ya. Iya.
0: Ya sudah kita pamit.
1: Oke.
0: Wibi Nugraha.
1: Selamat Maria pamit.
0: Bye.

Filipino Premiership Music Station, Small Steps, Big Impact. Selamat pagi, sahabat Pina FM. Gimana untuk hari ini? Udah siap ya? Bersiap-siap untuk bekerja kembali, ditemenin hari ini bareng Dwi Putra di Office Hours sampai dengan jam 1 siang nanti. Yuk, ramein yuk.

0: pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Philippine Music Music Station, Small Steps, Big Impact, Sam Smith, bareng Demi Lovato, I'm Ready. Saya kan ngajakin ya, kalau hari Jumat ini tuh mesti bersiap-siap nih. Bersiap-siap ngapain sih diajakin sama Sam Smith? Siap-siap untuk kerja, karena ini adalah hari Jumat, hari terakhir kita bekerja di minggu ini buat sebagian orang, tapi ada juga sebagian besok masih kerja kok. Ya udah, pokoknya intinya bersiap-siap untuk bekerja, kemudian ada juga yang bersiap-siap untuk menyambut weekend. Itu tuh adrenalinnya meningkat banget ya, senyumnya merekah, dan kayaknya emang semangatnya jadi tinggi banget untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya setepat mungkin, secepat mungkin, agar tidak diburu-buru ketika nanti waktunya untuk jam pulang, ya kan? Dan gak akan mengulangi drama-drama overtime, drama-drama lembur di hari Jumat ini. Yuk, semuanya setuju ya? Setuju banget, makanya kita akan bareng-bareng di sini untuk jaga semangat, untuk kasih tahu apa ya yang bisa jaga semangat. Kasih tahu lagu kesukaannya dong, biar semangatnya tetap menyala, biar semangatnya tetap berjalan di hari Jumat ini. Yuk, 0811-393-4494 adalah itu WhatsApp ataupun Telegram. Boleh DM juga sahabat Bung FM di Instagram, kemudian komen di fans page Facebook at Bung FM Bali, atau di X kita at Radio Bung FM. Nah, office hours untuk sesi satu ini sahabat Bung FM bisa streaming juga via live.radiopingunfm.com. Yuk kita jalan lagi.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: ini faktor penting di setiap hunian karena berbagai ataupun berfungsi sebagai aliran udara atau pertukaran udara, kemudian mengatur suhu, menghilangkan kotoran, mencegah pertumbuhan jamur, serta menciptakan lingkungan yang sehat. Apalagi suasananya seperti ini nih sekarang ini, terik, kemudian kadang-kadang hujan, lembab dan segala macamnya. Jadi gimana nih caranya untuk membuat sirkulasi udara di rumah kita lebih sehat? Coba kita cari tahu yuk.
1: Home Sweet Home.
0: Yang disarankan itu adalah menggunakan exhaust fan. Jadi memasang exhaust fan terutama di dapur, kemudian kamar mandi ya. Exhaust fan ini bekerja sebagai seperti kipas tradisional lah ya, tapi secara terbalik. Ya hasilnya exhaust fan ini meniupkan udara keluar ruangan, kemudian menarik udara dan uap air ke dalam gitu. Nih, untuk meningkatkan ventilasi udara, mencegah kelembapan dan menghilangkan kontaminan dari udara, itu fungsinya exhaust fan. Kemudian kita juga bisa menggunakan kipas angin plafon dan jendela. Jadi selain meningkatkan udara secara keseluruhan, kipas angin plafon atau gantung ini dan jendela itu dapat memastikan udara terus bersirkulasi ya. Jadi kita bisa menjalankan kipas angin plafon dan jendela dengan amannya ya. Kemudian ada juga ya langkah yang paling mudah, ekonomi, sederhana untuk membuat sirkulasi udara di rumah kita lebih sehat adalah membuka pintu dan jendela lebar-lebar biar segar dan adem suasana rumahnya, ya enggak?

Audisi untuk band Romeo, musisi ini malah jadi vokalis band legendaris. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Sebetulnya, Once pernah audisi untuk menjadi vokalis band Romeo yang dimotori oleh Baby dan juga Bimo. Nah, kebetulan ketika Once lagi rekaman, Ahmad Dhani mampir di saat Dewa sedang mencari vokalis pengganti Ari Lasso. Nah, alih-alih mengambil Once sebagai vokalis Romeo, Baby dan Bimo malah menyarankan Ahmad Dhani untuk mengambil Once saja sebagai vokalis Dewa, menggantikan Ari Lasso, karena mereka merasa potensi Once akan lebih maksimal bersama dengan Dewa. Dan ternyata, insting mereka terbukti benar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagi dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: the music, music station, small steps, big impact. My home is you, the Tremblers. Selamat siang saya untuk Desak Mariani. Thank you banget ya sudah join di Office Hours. Gimana kerjanya hari ini? Semoga lancar-lancar saja ya. Selamat siang juga untuk Ayu. Thank you banget yuk. Hari ini masih di jalan, siang ini masih di jalan ya. Hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Karena ada klien yang sedang menunggu katanya. Ya walaupun gak ada klien tapi tetap dong, kemanapun harus hati-hati ya. Thank you banget sudah menyapa via WhatsApp ya. Katanya japri aja Wi ya, gak apa-apa ya Wi ya, gak apa-apa. Ya yang penting kita terhubung ya. Thank you banget. Yang lain gimana nih? Lagi ngapain, kemudian sedang ingin dengerin lagu siapa ya hari ini, boleh kasih tahu lagunya ataupun requestannya di 0811 3934 4, DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Penguin FM Bali, atau di X kita at Radio Penguin FM.
1: Penguin News.
0: Sahabat Penguin FM, Asyari, usia 51 atau AS, selaku pendiri Ponpes di Pati, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap aparat pekan ini setelah kasus kekerasan seksualnya terhadap santriwati menguak ke publik sejak akhir bulan lalu. Asyari ditangkap tim gabungan Polresta Pati, Polda Jawa Tengah, dan Resmob Mabes Polri di Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis kemarin. Asyari adalah pendiri Ponpes Ndolo Kusumo di Kecamatan Tlogowungu, Pati. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap santriwatinya pada 28 April lalu. Kasus itu sebelumnya telah dilaporkan santriwati yang juga korban ke aparat setelah lulus pada September 2024 lalu. Selain Asyari, polisi juga turut menangkap pria berinisial KS. Ia diduga membantu merencanakan aksi pelarian Asyari ke sejumlah daerah. Sementara ini, dari hasil penyidikan, polisi mendapati fakta bahwa Asyari telah 10 kali melakukan aksi kekerasan seksual terhadap korban di lokasi-lokasi berbeda. Perbuatan itu dilakukan Asyari kurun waktu Februari 2020 hingga Januari 2024. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Westlife kembali memanjakan para penggemarnya lewat single terbaru Your Love Amazes Me yang resmi dirilis pada 17 April 2026. Kali ini mereka membawakan ulang sebuah lagu klasik yang sebelumnya dipopulerkan oleh John Perry, mengubahnya menjadi lagu pop ballad yang lebih megah tapi tanpa kehilangan esensi aslinya. Dalam versi terbarunya, Your Love Amazes Me digarap bersama Jamie Scott, Danny Breyer, dan juga Martin Hanna yang mengaransemen ulang nuansa country klasik menjadi pop ballad yang lebih modern dan juga sinematik.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Mau.
3: Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Chocodrink.
3: Real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Chocodrink.
4: My mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

0: Music Music Station, Small Steps Big Impact. Nala, jangan sampai melakukan hal ini ya kepada seseorang ya. Kasihan lo ditungguin, kemudian tiba-tiba dibatalin. Sebel ya, kadang-kadang kayak gitu ya. Udah bersiap-siap, sudah emosinya udah keren banget. Tapi ternyata tiba-tiba dibatalin karena sesuatu dan lain hal katanya. Sesuatu dan lain halnya itu apa sih?
1: Waktu lain lagi.
0: Walaupun memang sesuatu itu memang tidak bisa diprediksi, sesuatu itu tidak bisa digaransi. Tapi kalau misalnya kita bisa mengusahakannya, kenapa enggak? Ya enggak sih? Ini mau ngomongin apa sih, Dwi? Ya, mau ngomongin tentang beres, Yan. Ada loh teman saya gitu ya, yang sudah membereskan urusannya ya. Katanya urusan ini penting banget ya. Urusan yang menyangkut banyak dapur ya di kantor ya. Congrats ya. Oke, kalau kita ngomongin tentang kantor nih, pernah nggak sih ngerasa bahwa ya kalau di kantor itu kan berbagai macam ini ya, berbagai macam background, bagi berbagai macam individu gitu yang bisa kita temui ya, termasuk urusan dengan kesukaan ya. Misalnya nih, ada yang suka banget sama pinginnya ruangannya selalu dingin, tapi di satu sisi di pojokan ada yang nggak suka dengan dingin, selalu merasa gimana gitu ya kalau AC-nya dikencengin ya. Yang ada yang di pojok itu selalu menggunakan sweater, selalu menggunakan jaket, selalu menggunakan shawl, segala sesuatu yang bisa membuat hangat gitu. Atau enggak, jarang ke kantor. Alasannya adalah sales call aja mendingan daripada kedinginan di kantor. Iya benar juga sih ya. Kayak gitu ya, jadi produktif banget. Anyway, masih di Office Hours, masih Dwi Putra di sini. Selamat siang saya untuk Ratna di Batu Bulan. Makasih ya Ratna. Ratna pengen dengerin lagunya Shakira yang Zoo. Iya, Ibu Ika. Ibu Ika hari ini memakai baju hitam-hitam. Kayaknya berani banget ya. Kalau hitam-hitam tuh berani ya. Bold banget. Ada Tian. Apa kabar Tian? Tian hari ini pengen dengerin. Lagunya udah diputerin ya Tian ya. Truly, Madly, Deeply. Thank you banget. Terus ada Rian Putra yang sudah menyapa kita. Charlie dan Hikaru Utada yang Home. Makasih ya. Rian Putra di Uluwatu. Lagunya bentar lagi diputerin. Itu lagunya bagus banget ya. Kemudian yang sudah sapa via fans Facebook. Ada Koming. Thank you banget Koming. Terus ada Virgo juga, ada Widiantara, selamat siang saya untuk Waisel, selamat siang untuk Budiarta, Made Hendra Saputra, wah rame nih, thank you ya. Ada Bobo juga, ada Amiruddin juga, ya pokoknya semuanya yang sudah sapa-sapa kita di Office Hours ini. Kita lanjut lagi yuk perjalanannya sampai dengan jam 1, masih boleh request lagu, masih silakan aja. Ya waktunya sampai dengan jam 1, saya puterin ya. WhatsApp atau Telegram di 0811 3934 4, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Pinguna FM Bali, atau di X kita at Radio Pinguna FM. Nah yang satu ini dari JCJ, Happy.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bu, kenapa menelemes gitu?
5: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
4: Belum pakai elit ya Bu.
5: Emangnya elit spring bed bagus ya?
4: Ya jelas bagus dong Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
5: Nah kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

Maze, small steps, big impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Music Station Service, Justin Timberlake. Sekarang ini ada yang mau liburan ya. Kan hidup minggu depan banyak banget ya liburnya. Jadi liburan bareng keluarga itu memang harus seru sih ya. Gimana kalau kita liburannya ke Toy Devasi aja, karena tiket masuknya itu untuk WNI cuma Rp85.000 saja. Kalau mau lebih seru lagi, tinggal pilih saja paket favoritnya. Silakan, di situ dipilih-pilih. Biar seru, ajak juga keluarganya untuk menikmati Family Fun Package yang berlaku untuk 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun. Hanya Rp340.000 saja. Nah, satu keluarga kita bisa berendam nih, berendam santai. Kemudian dapetin free satu loyang pizza juga. Wah, seru ya, pizza. Enak. Buat yang berjiwa petualang, datang lebih pagi ke Toy Devasia dan ikut Sunrise Jeep Tour. Nikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru dan eksklusif. Ini udah termasuk makanan lezat dan akses masuk ke Toy Devasia. Paket couple hanya Rp1.550.000 saja, atau mau booking buat bertiga boleh. Hanya Rp1.330.000. Atau yang ingin memperkuat kekompakan tim kantor, silakan ambil team building package-nya. Ini cuma Rp325.000 per orang. Anda bisa dapetin 3S breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Kalau mau nongkrong seru, tempatnya di Kawah Bake atau Kawah Bake and Brew ya. Namanya adalah Kawah Bake and Brew. Hanya dengan Rp55.000 saja per paket, kita bisa menikmati kopi, kemudian croissant, dan langsung dapatkan voucher diskon 25% tiket masuk ke Toy Devasia. Wah, jadi bisa nyambung. Informasi lebih lengkap silakan kontaknya di WhatsApp di 0818-0232-2888. Sekali lagi ya, 0818-0232-2888. Atau boleh follow Instagramnya dulu, @toyadevasia.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Music Music Station, Small Steps, Big Impact, Earth, Lil Dicky. Yang pasti kita harus menjaga bumi kita ya, menjaga planet kita yang tercinta ini, ya gak sih? Kalau gak kita jaga, ya siapa yang akan menjaganya coba? Ya, pokoknya kita sama-sama menjaga yuk. Pokoknya dengan langkah-langkah kecil aja, seperti tagline kita sekarang ini, Small Steps, Big Impact ya. Buang sampah pada tempatnya, kemudian mulai dengan segala sesuatu yang kecil-kecil dulu lah. Akan berimpak gede ya untuk kedepannya dan untuk bumi kita. Thank you banget buat sahabat Mirafam yang udah bareng-bareng di sini, impactnya gede banget loh. Bisa menjaga ataupun bisa mengobarkan semangat untuk bekerja ataupun semangat untuk merapikan meja kerjanya. Ya kan, walaupun kecil-kecil meja kerjanya itu ataupun merapikan meja kerja itu kan sebuah tindakan yang luar biasa ya. Itu bisa membuat mood kita semakin baik ya. Setelah ini ada Winda Juanita yang moodnya lagi oke ya. Akan temenin sahabat Winda FM di quality time sesi yang, quality time, bukan weekend ya ini ya. Di office hours untuk sesi yang kedua sampai dengan jam 4 sore nanti. Silakan lanjutin requestnya nanti bareng Winda Juanita. Langsung dari Jalan Gatot Subroto Baraya dan Pasar Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Rollerblade. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Satu single dari Tulus dengan 17. Semoga kita terus punya semangat seperti anak 17 tahun ya Sahabat FM ya. Menggelora lah semangat excitednya gitu kan ya. Anyway sekalian deh saya mau ngucapin selamat ulang tahun buat Anda Sahabat FM yang mungkin hari ini bertepatan tanggal 8 Mei 2026 di hari Jumat ini sedang merayakan ulang tahun. Nanti selamat ulang tahun ya. Semoga bahagia selalu, semoga selalu perasaannya dan jiwanya itu berusia 17 tahun gitu Sahabat FM ya. Ada Winda Juwana tadi sini yang juga semangatnya sama enggak kalah sama anak-anak 17. Kalau mau request lagu favorit juga boleh banget Sahabat FM karena Winda di sini sampai nanti jam 4 sore nemenin Anda. Tentunya di office hour session kedua. Mau nemenin Anda kerja di kantor atau mungkin lagi mobiling aja atau mungkin lagi pas banget nih Winda lagi nyuap lunchnya. Baru sempat banget karena tadi pagi sampai tadi siang gitu kan ya. Sampai jam 1 ini hektik banget sekarang baru sempat untuk makan siang. Jangan sampai di skip makan siangnya Sahabat FM ya, supaya tetap berenergi sampai nanti pulang jam kantor, sampai nanti sore mungkin kan ya. Kalau misalnya hari ini benar-benar hektik banget sebelum besok menyambut weekend yang santai. Winda juga nih temenin sampai nanti di jam 4 sore, office hour session kedua, 3 jam. Banyak banget yang mau saya share ke Anda informasi-informasi menarik dan tentunya lagu-lagu yang bisa Anda request dari sekarang. WhatsApp dan Telegram aja 0811 393 494 atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @nfmbali. Kalau mau follow kita di TikTok boleh @nfmbali, i-nya ada di belakang. Kalau mau streaming juga bisa banget di live.radio.nfm.com ya. Coba aku cek dulu di WhatsApp kayaknya masih sepi. Oke, aku sudah lihat ada yang berpendar-pendar di sini ya di Telegram. Ada Rian Putra, selamat siang. Mau dengerin Ray Click Clack Symphony? Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih Rian Putra sudah request buat Sahabat FM lainnya yang pengen salam-salam sama Winda, mau cerita-cerita seputar hari ini, rencana hari ini atau rencana weekend atau sekalian request juga boleh banget ya. Sekali lagi WhatsApp dan Telegram aja 0811 393 494. Sekarang saya mau puterin dulu satu single terbaru miliknya Dipa Baru sama Hindia ya, ini dia Nafas.
1: Single Ampingwe Nafas.

Terus bersama Hindia berkolaborasi dalam single berjudul Nafas, sebuah karya yang terinspirasi dari kisah sehari-hari namun sering terabaikan, yaitu tentang generational trauma. Lewat lirik yang ditulis oleh Baskara, Nafas mengajak para pendengar untuk memutus generational trauma dari sebuah siklus tak berujung. Dipa Barus di sisi lain menceritakan pandangannya mengenai tema dalam karya ini. Dia menjadi sadar bahwa banyak luka yang selama ini dianggap personal sebenarnya memiliki akar yang lebih luas.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
3: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink.
3: Real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: traffic light, traffic light.
1: Yes, kita cek dulu gimana situasi kondisi arus lalu lintas di seputar Kota Denpasar. Mungkin ada dari Anda yang bentar lagi mau tancap gas gitu kan ya, keluar dari kantor atau mungkin keluar dari rumah, mau ke jalanan mana gitu kan ya. Coba cek dulu. Saya bantu dari Google Maps. Ini saya mulai seperti biasa dari Jalan Gatot Subroto Barat ya. Ternyata di sini cukup ramai di sekitar traffic light. Lanjut lagi yang cukup padat itu ada di sekitar Lapangan Lumintang. Dari Jalan Gatot Subroto Barat menuju Lapangan Lumintang itu nampaknya padat sekali siang hari ini saat FM ya. Cokro Aminoto juga

sekitar Arjuna Veteran di siang hari ini masih lancar-lancar aja. Di Ponorogo Sutoyo juga masih lancar-lancar aja. PP Sudirman nampaknya padat di siang hari ini. Jalan Dewi Sartika, kemudian Jaya Raya Puputan juga sama padat. Lanjut lagi, saya ke Jalan Watu Renggong masih lancar-lancar aja. Jalan Raya Sesetan siang hari ini masih lancar. Jalan Pulau Isailus juga sama, masih lancar ya. Oke deh, lanjut lagi saya ke sekitar Jalan Teku Umar Barat. Ini nampaknya padat juga. Jalan Imam Bonjol yang menuju ke Sunset Road ini juga sama padat. Di Jalan Sunset Roadnya sendiri ini juga padat ya. Jalan Akula dan Dewi Sri juga sama, ramai saat FM. Jalan Raikuta di siang hari ini juga padat. Terakhir, saya ke Jalan Legian dan juga Seminyak juga nampaknya padat di siang hari ini saat FM ya. Kayaknya siang hari ini banyak yang padat ya jalanan, tapi ingat walaupun padat, walaupun lancar, jangan lupa untuk selalu berhati-hati, stay fokus saat FM ya, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang.

0: banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: baby happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai baby happy body fitness ya.
1: Baby happy, mom happy.
2: Wings Care.
3: May small steps, big impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan, nanti bisa jadi kebiasaan.

0: The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Jadi dia satu single dari Ray dengan Click Clack Symphony. Wah, lagunya sungguh sangat sinematik ya, karena memang menggandeng Hans Zimmer yang sering jadi komposer untuk film-filmnya. Yang saya tahu sih Christopher Nolan ya, kayak Interstellar lah, yang lain-lain juga itu pokoknya Hans Zimmer pasti yang punya compose lagu-lagu yang ada di film-film terkenal itu ya. Tapi satu yang terkenal, yang satu yang terbaik juga untuk urusan tidur saat nevem ya. Untuk urusan rebahan yang paling terbaik, yang paling terkenal adalah tentunya Royal Foam. Buat Anda nih yang pengen rebahan dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan harganya terjangkau, pilih aja langsung The Royal Foam. Karena Royal Foam ini menggunakan busa berkualitas internasional, selain itu Royal Foam juga adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitized dari Swiss. Wow, jauh banget ya. Ini udah pasti keren banget, karena memang antibakteri, anti jamur, terus juga antimikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Nah, kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup. Wow. Jadi gak usah bingung lagi saat nevem ya. Segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Royal Foam juga menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding ya, berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Follow dan cek promo seru dari Royal Foam tentunya di Instagramnya di @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

Ya saat FM, aduh. Saya karena ngeliatin gaun-gaun yang dipakai kemarin di Met Gala, yaitu keren-keren banget saat FM. Apalagi Heidi Klum ya, aduh udah biasa deh. Kalau Heidi Klum memang nggak usah anda kita coba-coba untuk menebak ya, karena udah pasti nggak ketebak. Kayak kemarin dia, aduh itu nggak kelihatan banget kalau itu Heidi Klum ya, dia pakai yang serba putih dari atas sampai bawah. Nah tapi kalau ngomongin Met Gala, ada beberapa nama yang gak datang saat FM ya, atau gak diundang. Jadi saya ambil beritanya ini dari CNNIndonesia.com. Jadi Anna Wintour ini katanya ogah banget undang Brooklyn dan juga Meghan Markle ke Met Gala. Wah, ada apakah ini? Kalau dari CNNIndonesia.com sih bilangnya ya, ada alasan nih kenapa Meghan Markle sampai gak pernah kayaknya kita ketemu sama Meghan Markle di Met Gala ya, dan juga Brooklyn Beckham, padahal kan mereka nama-nama yang sangat terkenal ya. Tapi mereka ini gak pernah hadir, apalagi tahun ini Brooklyn juga absen ya. Ternyata alasannya adalah Anna Wintour. Jadi memang Anna Wintour ini adalah bos dari Vogue ya, dan juga sebagai kepala pelaksana Met Gala sejak tahun 1995. Jadi yang boleh datang dan juga gaun-gaunnya dipakai itu harus dikurasi dulu sama Anna Wintour ini. Nah katanya Anna ini menolak mengundang pasangan Harry Meghan Markle dan juga Brooklyn Beckham dan juga Nicola Peltz dengan alasan pribadi. Katanya sih Anna ini sangat loyal ya, dan dia tuh katanya udah temenan dekat sama keluarga Beckham. Nah kita udah tahu dong kalau Brooklyn sama papa mamahnya itu lagi berkonflik gitulah ya. Jadi si Anna Wintour ini katanya udah lama deket sama orang tuanya Brooklyn, ya Victoria dan juga Beckham ya. Makanya si Brooklyn ini gak diundang, anaknya ini gak diundang untuk datang ke Met Gala. Karena alasannya Anna Wintour ini deket sama orang tuanya. Kemudian ya, kalau alasannya Meghan Markle ini kenapa? Kok bisa gak diundang juga sama Anna Wintour ke Met Gala? Kalau itu alasannya karena katanya sih Anna Wintour ini dekat sama Ratu Camilla. Jadi itu mempengaruhi penilaian Anna Wintour terhadap Meghan Markle. Seperti itu. Makanya dua nama itu atau dua pasangan itu tidak pernah akan ada di Met Gala. Semasih ketua panitianya adalah Anna Wintour. Tidak akan pernah ada nama itu. Ya kalau mau dibilang ini alasan pribadi, ya mungkin aja ini alasan pribadi. Tapi kalau misalnya ada alasan-alasan lain yang kita nggak tahu juga, kita nggak pernah tahu juga ya. Tapi sih memang di permukaan katanya sih alasannya memang karenanya si Anna Wintour ini tidak mengundang mereka ya. Padahal secara followers, secara nama itu terkenal banget ya mereka ya. Tapi ya sudahlah, mungkin ini memang sudah keputusan dari Anna Wintour sebagai kepala atau ketua panitia ya, kepala pelaksana Met Gala sejak tahun 1995, karena kedekatan dia bersama Ratu Camilla dan juga keluarga Beckham. Jadi Harry Meghan Markle dan juga Brooklyn Beckham sama Nicola Peltz gak pernah akan diundang ke Met Gala. Sama lah ya, kayak kita walaupun kita gak kenal sama Anna Wintour, kita juga gak akan diundang ke Met Gala saat FM.

Ini dia satu single dari Regard, Troye Sivan dan juga Tate McRae dengan You. Saya yakin you and I, kita semua ya, pasti membutuhkan koneksi internet yang cepat dan juga stabil. Dengan syarat yang mudah apalagi. Prosesnya cepat dan gratis instalasi. Ayo deh langganan Vigonet aja saat NFM, karena Vigonet ini melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, hingga dedicated dengan rasio upload dan juga download 1:1. Cakupan areanya luas, dan pasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung. Wah, dan masih banyak lagi. Biaya berlangganannya juga mulai dari 277 ribuan aja ya. Informasi lebih lanjutnya bisa langsung hubungi WhatsApp di 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, 0811-3941-6306. Follow juga Instagramnya di @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil. Syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi.

Yes, ini dia satu single dari Craig David dengan Walking Away. Aduh, mau kemana sih? Walking-walking, jalan-jalan saat FM. Baru juga jam 2 siang, masih banyak kerjaan di kantor yang harus diselesaikan, ya kan? Tapi gak apa-apa, gak usah jalan-jalan aja, dengerin Winda aja gak sih sampai nanti jam 4 sore. Karena saya akan memberikan informasi menarik nanti sampai di jam 4. Dan tentunya juga lagu-lagu yang bisa Anda request dari sekarang saat FM. Let's go, langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-39349. Saya tungguin sampai nanti di jam 4. Sekarang saya mau bacain dulu di WhatsApp. Oh, ternyata sudah ramai. Selamat siang dulu untuk Mbak Ratna. Ini katanya di Batu Bulan masih cetar, panas katanya. Kalau di Gatsu Barat nih kayaknya udah mulai mendung-mendung gimana gitu. Tapi di sini juga panas, tapi tiba-tiba kok redup ya cahayanya ya. Mau request lagunya Afterglow dari Ed Sheeran. Sudah saya play juga, semoga tadi udah dengerin ya Mbak Ratna ya. Terima kasih dari request. Ada Mbak Romi juga, selamat siang. Mau dengerin Utada Hikaru Cherry Puff yang home. Salamnya buat semua sahabat Win FM aja. Semangat Jumat. Winda semangat siaran, sehat-sehat, bahagia selalu. Terima kasih. Kemudian juga ada Fapang, selamat siang juga. Ini mau dengerin lagunya Emel Banten yang What Took You So Long. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romi, Eka, Dewi, dan all crew aja. Terima kasih. Ada Budaya Sriani juga, selamat siang. Ini mau dengerin Westlife, Your Love Amaze Me. Udah aku siapin deh kayaknya lagunya ya. Ditunggu ya Budayu ya lagunya, sebentar lagi di play. Kemudian juga ada Mbak Titin, apa kabar? Mau dengerin Goodbye dari Huasa juga sudah aku siapkan. Ditunggu ya lagunya ya Mbak Titin. Kemudian ada siapa lagi di sini? Mbak Gio Pancaneki, selamat siang. Nafas Dipa Baru sudah di play, sayang banget. Terus diganti aja boleh ya? Kembali Kecil Nuka, boleh? Boleh. Lagunya kalau gak salah sih ada di folder kita, ntar aku cari ya. Kalau ada langsung aku play. Terima kasih Mbak Pancaneki, semangat kerjanya. Kemudian juga ada Coki, selamat siang. Terima kasih udah bergabung juga ya. Winda request BSB the call. Oke, aku siapin dulu, terima kasih. Terima kasih juga udah request ya. Terus ada siapa lagi di sini? Udah semua deh. Udah semua, aku baca kayaknya ada yang kelewat gak? Fapang, Romi, Baratna, tadi, Vanessa Mariani. Aduh sayang banget, aku hampir saja lupa. Hall of Fame dari The Script, Winda selamat tugas, terima kasih juga. Lagunya udah di play ya. Oke deh, saat FM kayaknya udah semua aku baca. Yang mungkin baru aja dengerin Winda, Winda masih di sini sampai nanti jam 4 sore. Masih ada 2 jam lagi, jadi kalau mau request dari sekarang 0811 393 4994.

0: FM, buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Mei 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, Anda bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavidalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendiscrossirbali.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong,
1: So Clean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: Fresh single on Penguin FM.

Westlife kembali memanjakan para penggemarnya lewat single terbaru Your Love Amazes Me yang resmi dirilis pada 17 April 2026. Kali ini mereka membawakan ulang sebuah lagu klasik yang sebelumnya dipopulerkan oleh John Perry, mengubahnya menjadi lagu pop ballad yang lebih megah tapi tanpa kehilangan esensi aslinya. Dalam versi terbarunya, Your Love Amazes Me digarap bersama Jamie Scott, Danny Breyer, dan juga Martin Hannah yang mengaransemen ulang nuansa country klasik menjadi pop ballad yang lebih modern dan juga sinematik.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kamuhan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting... Oh.

V dan Hal. Ya, saatnya kita sampai di V dan Hal. Siapa di sini yang suka banget minum kopi hitam? Nah, kalau misalnya

Anda dibatasi asupan kopi hitamnya agar tidak mengganggu waktu istirahat Anda di malam hari. Yang kedua, gelisah. Rasa gelisah atau cemas ini juga bisa muncul ketika Anda mengkonsumsi kopi hitam secara berlebihan. Ini karena kafein yang terkandung di kopi ini dapat menghalangi pelepasan hormon adenosin atau hormon rasa lelah di otak, sehingga membuat Anda sulit untuk merasa tenang dan beristirahat. Yang ketiga, jantung berdebar. Jadi efek samping lain yang bisa muncul akibat terlalu banyak mengkonsumsi kopi hitam adalah jantung berdebar. Kafein dalam kopi hitam ini akan merangsang jantung berdetak lebih cepat. Untuk mencegah hal ini, Anda perlu membatasi konsumsi kopi hitam. Ya, apalagi kalau lagi hektik-hektiknya, aduh, ngopi itu udah paling bener ya. Apalagi kopi hitam yang langsung melek kayaknya. Tapi boleh aja dikonsumsi dengan batas yang wajar ya saat FM. Tapi gak boleh kalau sampai berlebihan, karena ternyata efek sampingnya kemana-mana nih kalau misalnya minumnya terlalu banyak ya saat FM ya. Bisa bikin sulit tidur, kemudian gelisah, dan yang terakhir adalah jantungnya bisa berdebar

0: pure content.
1: Radio Penguin. Apa? Iya, Ma. Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
2: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
3: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
4: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
1: Ya, kok aku dikit dari grup?
5: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan.

Audisi untuk band Romeo, musisi ini malah jadi vokalis band legendaris. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Sebetulnya, Once pernah audisi untuk menjadi vokalis band Romeo yang dimotori oleh Baby dan juga Bimo. Nah, kebetulan ketika Once lagi rekaman, Ahmad Dhani mampir di saat Dewa sedang mencari vokalis pengganti Ari Lasso. Nah, alih-alih mengambil Once sebagai vokalis Romeo, Baby dan Bimo malah menyarankan Ahmad Dhani untuk mengambil Once saja sebagai vokalis Dewa, menggantikan Ari Lasso, karena mereka merasa potensi Once akan lebih maksimal bersama dengan Dewa. Dan ternyata insting mereka terbukti benar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu.

Yes, itu dia. Sahabat FM dari Nona dengan Rollerblade yang jadi jawara kita ya, nomor satu selama seminggu ini, apakah masih akan bisa dipertahankan oleh Nona ya? Kita lihat aja besok di Pingin Hot Music Chart, apakah masih jadi juara satu? Kalau saya sih kayaknya masih deh, karena banyak banget yang request dan lagu ini emang bikin semangat juga ya. Unik banget, di tengah-tengahnya ada gamelan. Kalau Anda sendiri Sahabat FM pengen dengerin lagu apa? Saya tadi saking joget-jogetnya dengerin lagu itu, lupa saya harus ngomong. Kalau Anda sendiri siang hari ini yang menuju sore, ya kan, sambil menunggu jam pulang kantor, mau dengerin lagu apa sih Sahabat FM, langsung aja WhatsApp dan Telegram ya, 0811-93494. Saya tungguin di sini sampai nanti di jam 4 sore, sejam lagi aja. Sekarang saya mau bacain dulu yang sudah masuk di sini. Ada G. Agung, selamat sore, katanya help me, ngantuk menyerang, mau request lagu jeduk-jeduk apa ya? Dan tadi kalau kamu perhatiin ya, Gia Agung ya, dan juga Sahabat FM, saya puterin lagu-lagu yang bikin semangat semua. Mostly upbeat dari tadi lagunya. Semoga sudah dinikmati juga dan bikin Anda berenergi ya, Sahabat FM ya. Kalau Gia Agung, sore hari ini mau dengerin BTS yang Swim juga sudah saya play tadi. Semoga tadi kamu udah dengerin ya, Gia Agung ya. Terima kasih. Ada Agus Ade juga, selamat sore nih, mau dengerin lagunya siapa nih? Klarinet, Pergi ke Bulan. Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih. Mbak Titin, tadi requestnya Goodbye Huasa juga sudah saya play. Mbak Ika Pancaneki, Kembali Kecil, udah. Terus ada Coki, hai Coki, BSB and The Call juga sudah saya play tadi ya, semoga udah dengerin. Kemudian juga ada Mbak Tian, selamat siang, ini mau dengerin BSB juga, I'll Be The One. Coba aku cek dulu lagunya ada atau enggak. Kalau ada nanti aku puterin. Terima kasih Mbak Tian udah request. Kemudian juga ada Kadek di Sidemen mau dengerin BTS. Tadi aku puterin yang Swim, semoga udah dengerin juga ya Kadek ya. Terima kasih. Ada Mbak Adi, ada Adi Hendrawan. Mbak Adi lagi, sorry. Ada Adi Hendrawan, ini mau dengerin It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih. Terus ada siapa lagi nih yang baru masuk? Ada Lia, hai Lia, mau dengerin Bruno Mars yang Risk It All. Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih. Buat sahabat Pingin FM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda. Winda di sini sampai jam 4 sore aja, tinggal 1 jam kurang saya menemani Anda. Jadi kalau mau request dari sekarang jangan ditunda-tunda ya. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Masih mau goyang? Masih mau joget? Saya mau puterin satu single lama dari Dewi Sandra. Kita joget bareng. This is Ku Akui.

0: Kecil.
1: Emas HP dan uang miliaran. Aku FIFA, murni sehat alami.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: May Small Steps Big Impact.
2: Nggak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan, nanti bisa jadi kebiasaan. Radio
3: Penguin. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik. Wah.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

0: family time. Family time.
1: Yes, nanti kita sampai di family time. Anda pernah nggak sih ngerasa kalau anak-anaknya terlihat atau anak-anak Anda gitu kan ya terlihat kok gampang banget capek atau kok pulang sekolah langsung lelah banget kayaknya. Kalau misalnya nih anak tampak lelah sepanjang waktu selain menjalani beberapa treatment mungkin ya kalau misalnya Anda sempat ke dokter gitu kan. Nah ada juga beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kondisi ini saat FM. Kalau misalnya anaknya kayaknya sering banget capek gitu kan ya. Yang pertama adalah ajak anak untuk rutin berolahraga. Jadi kita bisa mengajak si kecil untuk rutin berolahraga saat FM. Pasalnya atau karena ya olahraga yang dilakukan dengan durasi dan juga frekuensi yang tepat ini bisa membantu tubuh lebih fit dan juga bugar. Nah di awal kita bisa mengajak anak melakukan olahraga yang ringan, misalnya jalan santai di area sekitar rumah. Yang kedua, pastikan anak juga tidurnya cukup ya. Enggak hanya pada orang dewasa, cukup tidur ini juga sangat penting untuk kesehatan anak. Dengan tidur yang cukup, tubuh si kecil akan terasa lebih fit dan juga segar. Selain itu, hal ini juga berperan untuk jaga mood mereka. Benar banget, kalau anak-anak kurang tidur, tantrum ya. Jadi susah, kayak nangis terus. Aduh itu anak saya banget tuh kalau kurang tidur, nangis terus. Idealnya anak-anak yang berusia 2-6 tahun itu membutuhkan waktu sekitar, waktu tidurnya ya, sekitar 11-13 jam setiap hari. Sedangkan untuk anak-anak berusia 6-10 tahun itu ada di jam 10-11 jam durasinya ya. Sebisa mungkin terapkan juga sleep hygiene dan batasi penggunaan gadget jika sudah malam untuk membantu anak cukup tidur. Yang terakhir tentu saja mencukupi kebutuhan nutrisi anak. Jadi rasa lelah sepanjang waktu yang dialami oleh anak ini juga bisa diatasi dengan mencukupi kebutuhan nutrisinya. Kita bisa berikan anak makanan yang sehat dan juga gizinya seimbang, misalnya dengan menyajikan nasi, buah-buahan, sayuran, ikan, ayam, sapi, dan juga tentunya susu rendah lemak ya saat FM. Nah, kalau misalnya mau gitu ya, anaknya tentu mau dong terhindar dari dehidrasi ya. Pastikan anak-anak kita itu juga minum air putih dengan jumlah yang cukup. Ya, namanya jadi orang tua pasti banyak banget perintilannya, banyak banget yang masih diperhitungkan dan banyak juga yang jadi perhatian saat FM. Kalau misalnya diperhatiin nih anak-anak kita kok mulai agak-agak gampang banget capeknya, kok lelah terus sepanjang hari ya, apakah? Coba dicek dulu kalau misalnya Anda merasa perlu boleh dibawa ke dokter. Tapi kalau misalnya masih mau dicek-cek dulu mungkin nutrisinya atau mungkin diajak dulu anaknya rutin berolahraga and then juga dicek dulu jam tidurnya. Karena benar banget sih kalau misalnya anak kita kurang tidur atau tidurnya terganggu itu bisa banget mengganggu tubuh.

0: May Small Steps Big Impact.
1: Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan, nanti bisa jadi kebiasaan.

0: Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.
1: Fresh single on Penguin FM.

dengan single terbaru Little More Time yang dirilis pada 23 April 2026. Lagu ini menjadi single kedua dari album keempatnya Dinner Party yang dijadwalkan rilis pada 5 Juni 2026 melalui Capitol Records. Setelah 3 tahun sejak The Show, rilisan ini menandai babak baru yang terasa lebih personal dalam perjalanan musik Now. Little More Time sendiri menghadirkan nuansa hangat dengan sentuhan instrumen akustik yang lembut. Lagu ini didukung oleh sejumlah musisi seperti John Ryan dan juga Aaron Sterling, sehingga menciptakan atmosfer yang intim dan juga reflektif. Secara musikal, lagu ini terasa sederhana tapi emosional sejalan dengan tema yang ingin disampaikan.

I'm yours with Music Station, Small Steps Big Impact. This is Wisnu Santika, Cinta Laura Kill, dan Liquid Silva with Mikasa. Jadi satu lagu saya sambil mundur berjoget ya sama Cinta Laura. Ini dia lagu terakhir saya saat NFM ya, karena sudah jam 4 sore. Saya harus minggir dulu karena sudah ada Dinda dan juga Betty yang akan siaran sampai nanti di jam 8 malam. Sekarang Winda Jonta pamit dulu. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menunggu jam pulang kantor saat NFM. Bye-bye.

0: pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps Big Impact.
2: Young Money.

0: option, but you never gonna stop me.
1: Big One FM, your sweet music station.
2: Small steps, big impact.
3: Aduh, aku grogi banget loh hari
4: Kenapa
3: ini.
4: Kenapa tuh?
3: Siaran sama Duta Bahasa Mas. Provinsi Bali, guys.
2: Aduh.
3: Tepuk tangan dulu dong.
2: Makasih loh.
3: Ih, luar biasa, mohon bimbingannya ya Kakak Dinda.
2: Nggak dong, kebalik dong.
3: Eh iya dong, aku harus dibimbing apalah tata bahasaku yang masih berantakan ini.
2: Iya, sama, masih belajar juga.
3: Yang kadang kalau kata orang, kadang bahasa Indonesia, kadang campur beleleng, kadang campur bahasa Korea juga kan, kalau bisa.
2: Kalau bisa.
3: Kadang bahasa tubuh juga kadang-kadang ya.
2: Ups, enggak sih, belajar bareng-bareng. Kamu masih belajar juga?
3: Asik. Pasti seorang Dinda, Duta Bahasa Provinsi Bali ini guys, dia kalau waktu luangnya diisi dengan belajar, belajar, dan belajar.
2: Oh salah,
3: betul.
2: Itu. Salah dong.
3: Terus kamu ngapain?
2: Belakangan ini sih lebih sering nonton film ya, baru semalam nonton film.
3: Nonton film apa? Dilan?
2: Enggak lama. Itu kebetulan karena tugas sih juga, jadi analisis tugas.
3: Tuh kan. Mm-hmm. Tetap kan dia hiburannya tetap ada embel-embel belajarnya. Enggak ada
2: itu
3: tuh hiburan murni
2: sih.
3: Itu enggak ada.
2: Coba kalau Kak Betty gimana?
3: Kamu nonton film apa dulu? Bentar, aku penasaran.
2: Pasti kakak tahu enggak sih itu
3: apa?
2: Film lama, It, Pray and Love.
3: Oh, In Pray Love, Julia Roberts.
2: Iya,
3: yang di ubur. Itu aku nonton karena emang hits banget waktu
2: dulu
3: itu.
2: Dulu ya. Kita disuruh analisis pariwisatanya.
3: Oh, wow. Gitu. Tugas kampus. Ih, mantap, asik ya. Jadi pengen kuliah lagi.
2: UTS sih kebetulan. Paksaan, ada paksaan nontonnya
3: tuh. Iya, enggak apa-apa yang penting filmnya ya. Bagus, ada hal positif yang bisa diambil apalagi itu syuting di Ubud kan,
2: iya.
3: Di Bali kan.
2: 2010 loh.
3: Udah lama banget ya.
2: Lama banget.
3: Astaga, aku masih bayi kayak waktu itu.
2: Enggak dong.
3: Dinda on proses kan.
2: 4 tahun.
3: Oh, 4 tahun. Bohong dikit apa? Kalau aku apa ya? Akhir-akhirnya aku main game sih ya sama nonton.
2: Game apa tuh?
3: Nonton ini. Drakor.
2: Yang...
3: enggak, game-game CGT kalau kata anakku yang cewek.
2: Yang ini gak sih yang Black Block?
3: Enggak, Homescapes.
2: Iya apa tuh ya?
3: Iya sejenis itu.
2: Oh sama.
3: Homescapes, tapi dia ada kayak Block Blast gitu. Tapi kita kayak ada tantangannya lagi, kayak bikin-bikin rumah gitu loh.
2: Kayak Minecraft gak ya?
3: Lebih-lebih gampang dari Minecraft. Orang anakku bilang, apa sih mainan?
2: Sombong
3: sekali anak zaman sekarang emang.
2: Kalau sobat pengen FM gimana
3: nih? Iya, silakan. Anda ngapain?
2: Kalau misalnya ada waktu luang, biasanya ngapain? Tidur kah, rebahan, atau scrolling sosmed, atau misalnya nonton film?
3: Yeah.
2: Atau beres-beres rumah produktif?
3: Nah, itu dia. Jangan suruh saya beres-beres ya. Tunggu duase kalau aku beres-beres.
2: Langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494 atau lewat Instagram, Facebook juga boleh di @pinginfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm.
3: Jangan lupa format, nama, usia, lagu, salam, dan juga mini foodnya.
2: Iya.
3: Temenin kita berdua dong.
2: Iya, di intermezzo sampai jam 8 malam.

0: Extreme News. Penguin News. Penguin News.
1: Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun ini, Filipina menyerukan agar negara-negara ASEAN meningkatkan solidaritas dan kerjasama di bidang kemaritiman, khususnya di tengah krisis geopolitik yang berdampak terhadap kawasan. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran membawa dampak besar bagi pelayanan maritim, sehingga penting untuk menjaga sentralitas dan solidaritas ASEAN dalam menghadapi tantangan bersama melalui aksi kolektif.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, Wakil Ketua Komisi DPR Bidang Kesehatan Yahya Zaini mewanti-wanti pemerintah untuk memperketat pintu masuk dan wilayah perbatasan untuk mengantisipasi penyebaran wabah hantavirus yang telah menewaskan 3 orang di sebuah kapal pesiar. Menurut Yahya, pemerintah harus mulai mewaspadai penyebaran virus itu di Indonesia karena dinilai berbahaya. Pemerintah bisa melakukan screening terhadap kedatangan dari luar negeri, baik terhadap WNI maupun warga negara asing atau WNA.
1: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Dina Amelia dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: kutuku, kenapa? Kok tidurnya kayaknya kurang asik ya semalam ya?
1: Iya, kayak sakit punggung.
0: Aduh, kirain banyak pikiran, syukurlah. Ternyata kayaknya itu yang harus diganti adalah kasurnya, Din. Setuju. Jadi supaya punya pengalaman tidur yang nyaman setiap hari, ini bisa Anda dapetin dari Spring Bed Lady Americana. Karena Lady Americana ini merek Spring Bed dari USA yang adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Jadi cocok banget nih buat Anda yang klasik. Atau selera berkelas internasional.
2: Ya, dan sahabat pengen FM, Lady Americana kini hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi. Didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultra shell dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme.
0: Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu loh yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana.
2: Follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @ladyamericanabali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo?
3: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
2: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak. Gelas lo lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
3: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
2: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
3: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
2: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
4: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Enak kali ya berenang, panas-panas.
1: Iya loh.
0: Asal bisa berenang. Dinda bisa berenang gak?
1: Bisa dong.
0: Asik.
1: Kayak batu.
0: Baru mau gak nanya dong. Kayak bisa, apa? Bisa. Beneran bisa?
1: Bisa dikit-dikit.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ya. Kak Betty gimana?
0: Bisa dong.
1: Bisa dong. Pasti bisa.
0: Les dulu waktu SD.
1: Oh iya?
0: Dipaksa sama mama. Katanya, kamu harus les renang. Nanti kalau mama tenggelam siapa yang nyelamatin kalau bukan kamu. Gitu ancaman mama-mama zaman dulu loh.
1: Iya. Tapi kan olimpiade gitu-gitu kak?
0: Aduh enggak.
1: Jadi les pure biar bisa aja gitu?
0: Iya biar bisa aja. Biar bisa gaya-gayaan. Pas ngambil nilai renang kan kayak paling superior banget. Bisa berenang
1: aku
0: ya.
1: Aku les nih.
0: Lihat aku guys. Ya itu ya. Pada masa lagi sombong-sombongnya. Ya biasalah begitu.
1: Biasalah.
0: Tapi Anda sekarang ini siapa tahu lagi kurang. Ya, gak bahasanya kurang kerjaan juga sih.
1: Lagi free mungkin.
0: Lagi senggang.
1: Lagi senggang.
0: Ya. Biasanya kalau lagi senggang tuh apa sih yang Anda lakukan Sobat Twin FM?
1: Bener. Apakah beres-beres rumah produktif kayak Kak Betty? Atau mungkin tiduran rebahan?
0: Iya.
1: Atau nonton film mungkin lagi ada waktu terus scrolling atau mungkin ya.
0: Atau ada yang lain Anda kerjakan, belajar seperti Dinda kan. Girls.
1: Melali siapa tahu.
0: Oh iya, melali ngabisin duit Anda yang banyak itu juga silahkan kasih tahu kita ya.
1: Iya.
0: Ada Gustu. Gustu lagunya adalah Sederhana dari Sheila on Seven. Selamat buat Kakak Dinda sudah jadi duta bahasa Provinsi Bali tahun 2026.
1: Hitung jari tuh udah berapa kali bilang tuh.
0: Kan?
1: Oh iya. Makasih loh.
0: Namanya lagi tebar pesona, Din. Paham enggak,
1: Paham.
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Cakep.
0: Harum mewangi di taman desa.
1: Cakep.
0: Salam sapa sepenuh hati. Selamat datang wahai duta bahasa Provinsi Bali.
1: Matur suk semua. Terus ada siapa lagi nih?
0: Ada Mbak Dian
1: tuh. Mbak Dian. Katanya request lagu BTS yang baru aja keputar ya. Ini langsung bacain nih.
0: Iya dong.
1: Kalau aku ada waktu luang tuh ya tak pakai tidur, yang dapat tidur siang aku. Salamnya buat Meromi, Mbak Desmar dan semua sahabat pengguna FM. Terima kasih.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Terus ada Mbak Dek di Sideman. Katanya kalau ada waktu luang nonton drakor, terus tidur karena ngantuk. Jujur yang paling membahagiakan tuh tidur siang buat aku sih. Lagunya ikut aja dah. Kok gitu? Oh sudah BTS soalnya udah diputar.
1: Iya. Ini kayaknya drakornya nonton deh Mbak Sideman.
0: Iya. Mbak Sideman.
1: Mbak Sideman. Sideman.
0: Lagi nonton apa sih Mbak Dek? Coba spill.
1: Iya, coba spill.
0: Biasanya dia kalau gak dracin short itu drakor dia.
1: CEO yang nyamar.
0: Iya. Gitu mulu ya. Terus ada siapa lagi Din?
1: Ada Mbak Panca katanya here with you, three doors down. Ngantri ya.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan waktu luangku agak jarang, hari-hari penuh lembur katanya. Hari yang tidak lembur biasanya Kamis dan Jumat. Sekarang berarti ya.
0: Yes,
1: ini bisa diartikan waktu luangku biasanya aku manfaatkan untuk olahraga.
0: Kan ada yang begini nih.
1: Ada nih yang produktif nih. Minggu kalau libur tapi tetap padat dengan kerjaan rumah, tapi tetap keusahakan ada waktu luang. Biasanya minggu aku aja anabul jalan-jalan. Olahraga juga sore-sore, nongkrong juga harus ada dalam seminggu.
0: Kamu suka olahraga enggak, Din?
1: Jarang-jarang juga
0: jarang.
1: Sih.
0: Berarti sama kita.
1: Sama ya.
0: Olahraga itu terpaksa, bukan karena hobi.
1: Tergantung mood. Weather forecast.
0: Weather forecast. Kalau Mbak Wuwun, kayaknya dia suka sih olahraga ya.
1: Mungkin.
0: Olahraga naik turun dari kayangan menuju bumi. Asik. Kan naik lagi dia, manual dia.
1: Bener, pantas suhunya panas kan.
0: Oh, lagi kecapean dia sepertinya.
1: Kecapean. Kalau lihat dari wonderground.com sih sekarang cerah ya.
0: Oke. Okay.
1: Suhunya itu 25 derajat sampai 30 derajat Celcius, terasa seperti 37 derajat Celcius.
0: Pantes
1: panas membara. Nah, kalau kemungkinan hujan 21% dengan kecepatan angin 10-15 km/jam.
0: Oke.
1: Kalau lihat UV indeksnya sih lebih kecil dari kemarin, sekarang 9, tapi tetap harus jaga-jaga pakai sunscreen.
0: Betul,
1: sih.
0: Jangan malas reapply sunscreen.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, setuju. Dynamite, oh, dynamite, oh.

0: Y'all get the loving non-stop, yo.
1: Radio Penguin. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Power Geek Push!
1: Jo, ayo dong, ya! Wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Mau.
7: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
7: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
7: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good. Choco drink,
8: my mood booster.
7: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.

SNBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

audisi untuk band Romeo, musisi ini malah jadi vokalis band legendaris. Siapa sih? Sini saya kasih tahu. Sebetulnya Once pernah audisi untuk menjadi vokalis band Romeo yang dimotori oleh Baby dan juga Bimo. Nah, kebetulan ketika Once lagi rekaman, Ahmad Dhani mampir di saat Dewa sedang mencari vokalis pengganti Ari Lasso. Nah, alih-alih mengambil Once sebagai vokalis Romeo, Baby dan Bimo malah menyarankan Ahmad Dhani untuk mengambil Once saja sebagai vokalis Dewa menggantikan Ari Lasso karena mereka merasa potensi Once akan lebih maksimal bersama dengan Dewa. Dan ternyata insting mereka terbukti benar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Maze, small steps, big impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Pinguin FM, your sweet music station.
1: Small steps, big impact.
0: Kita berdua datang lagi.
1: Yeah.
0: Jangan dianggurin dong kita.
1: Jangan dong.
0: Kasih kerjaan gitu loh.
1: Kasih bacaan.
0: Asik. Nulis topel kali dikasih bacaan.
1: Iya kali ya.
0: Kasih bacaan requestan Anda. Nanti kita puterin. Maunya buat kita sibuk, sahabat Pinguin FM.
1: Buat kita gak diem.
0: Yang udah gak sabar juga kita live. Tadi sampai ada yang DM. Gak live sore nih gitu.
1: Tunggu ya.
0: Ntar dulu ya.
1: Sabar dong.
0: Biar kita makan dulu. Biar nyelesain kerjaan dulu. Dinda mau TS dulu.
1: Asik.
0: Ya kan? Sibuk pokoknya kita tungguin aja.
1: Tungguin aja ya.
0: Iya, sibuk dulu minggu depan libur soalnya, Din.
1: Mei ini kan
0: banyak liburnya.
1: Banyak libur Mei ini.
0: Betul sekali.
1: Iya.
0: Yang belum request ikutan mini vote juga diingetin lagi dong, Dinda.
1: Mini vote kita tentang kalau misalnya ada waktu luang, Anda biasanya ngapain? Entah tiduran, rebahan, atau scrolling media sosial, atau justru beres-beres rumah, nonton film.
0: Yes.
1: Atau olahraga kayak tadi siapa tuh Mbak Panca?
0: Mbak Panca, betul. Iya, atau olahraga. Apapun itu ya. Atau ngerjain orang.
1: Itu Kak Betty ya?
0: Titin. Titin bukan aku.
1: Oh iya.
0: Iya kan?
1: Apa sih buat Titin namanya? Crazy Woman.
0: Crazy Woman.
1: Lagi satu, lagi satu.
0: Apa ya?
1: Apa sih?
0: Men Rengas.
1: Oh, Men Rengas.
0: Banyak pokoknya nama dia.
1: Banyak lah namanya itu.
0: Iya, pokoknya dia bilang aku ada nih. Ya iya dah. Lagunya ya, Home tadi sudah dari Cari Ikut ya.
1: Yuk kalau misalnya ada langsung kirim ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Lewat Instagram, Facebook boleh di @PinguinFMBali. Lewat Twitter boleh di @RadioPinguinFM.
0: Yes, Mbak Ratna juga sudah request Home dari Charlie Puth. Sudah kita play ya. Katanya kalau mini foodnya Mbak Ratna waktu luang, kalau lagi mager tuh bobo atau main game. Baca Wattpad, kalau lagi rajin merajut atau berkebun.
1: Banyak ya. Banyak ya ternyata ya.
0: Mbak Ratna bosenan kayak
1: produktif ya ini ya atau gimana?
0: Banyak kegiatannya nggak mau nonton itu aja.
1: Enak deh.
0: Ayo Mbak, ke rumahku Mbak.
1: Ngapain tuh?
0: Ke rumahku aja ngobrol gitu.
1: Oh iya bener, ngopi.
0: Iya betul, jangan ngopi nggak iso.
1: Oh enggak ya, nggak bisa.
0: Nyusu aja Mbak atau ngeteh.
1: Ngeteh.
0: Kui,
1: kui. Terus? Itu ada Mbak Romi. Katanya kalau ada waktu senggang bersih-bersih rumah karena jarang di rumah. Salamnya buat Mbak Dian, Kesuma, Mbak Desmar, Mbak Titin, Mama Rose, dan semua sahabat Pinguin FM. Lagunya ikut aja ya, semua bagus katanya. Semangat siaran ya.
0: Maca, terima Mbak Rom. Terima kasih.
1: Oh, bersih-bersih rumah.
0: Karena jarang di rumah dia. Wanita career dia.
1: Oh wow.
0: Terus ada Putu Oki. Lagunya Guy Sebastian dan Eve, Who's That Girl. Kalau ada waktu senggang tuh scroll handphone atau main game aja. Kecuali Sabtu Minggu ya, baru kebanyakan pakai bobo. Itu pun kalau nggak diajak jalan-jalan tuh ada kerjaan lain gitu.
1: Oh, scrolling ya. Jangan lembayan scrolling.
0: Kenapa?
1: Enggak sih.
0: Stres biasanya
1: stress
0: ya.
1: Stres sih ya. Tapi stres biasanya.
0: Benar-benar nggak ya, tidur kan? Nggak kerasa, wih udah jam 2 pagi.
1: Iya lo nggak kerasa lo kalau
0: apa
1: scrolling.
0: Sih kayak sia-sia banget gitu.
1: Kecewa lah nanti.
0: Asik.
1: Asik.
0: Ku ingin marah. Kecewa BCL tuh. Tahu enggak lagu tuh dia?
1: Enggak lagi.
0: Ih, sedih. Wow. Kelihatan banget ya.
1: Kelihatan banget ya. Aduh.
0: Tak apa. Lanjutkan.
1: Ada Kak Adi juga, Kak Adi Hendrawan. Kalau ada waktu luang biasanya tidur-tiduran aja sama nonton TV.
0: Oke
1: deh.
0: Terus sudah.
1: Semua lagi, udah semua sih.
0: Sudah semua ya. Dia lagunya apa sih? Oh, Living on a Jet Plane.
1: Yes.
0: Rian Putra belum, Bibi Reksha, New Religion. Oke. Yang belum request silahkan kirimkan requestan Anda dan ikutan mini food juga ya.
1: Benar, yuk langsung kirim ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Lewat Instagram, Facebook boleh di @PinguinFMBali. Twitter boleh di @RadioPinguinFM. Dengan format nama, spasi umur, spasi request lagu apa, dan salam-salamnya.
0: Yes, ikutan mini food. Jangan lupa kalau Anda lagi senggang, biasanya Anda isi dengan melakukan apa?

0: Shilon 7, sahabat Wingin FM, single baru mereka dengan Sederhana. Sederhana tapi belum bisa ke GWK. Sedih ya?
1: Siapa tuh? Kok agak nyindir ya?
0: Sebagai orang Bali, ini tuh katanya Din, orang Bali kok belum pernah datang ke GWK. Ini loh saatnya bisa beneran masuk dan menikmati GWK dari dekat. Atau bahkan kalau Dinda kan belum pernah nih, segera akan kesana. Kalau saya sudah terlalu lama, sampai lupa rasa dibuat takjub. Makanya diajak lagi balik ke GWK Cultural Park. Karena lagi ada promo ID Bali, yaitu Rp125.000 buat berempat. Bisa lah Din?
1: Bisa lah nanti ya.
0: Bisa, Dinda ajak pacarnya, aku ajak suamiku.
1: Cari dulu.
0: Oh, cari dulu.
1: Nah, GWK itu bukan cuma patung ya, sahabat Pingin FM, yang bisa kita lihat dari luar. Karena begitu masuk, dalamnya itu luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang gak pernah dibayangkan. Tepatnya ini pas banget buat quality time bersama keluarga, anak-anak bebas bermain, serta orang tua bersantai sambil nikmatin view Bali dari ketinggian.
0: Dan sekarang Anda bisa naik loh sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Bisa ngelihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah cobain. Mau makan gak usah ribet, semua ada di satu tempat.
1: Tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk ajak keluarga atau teman dan habisin waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali. Sekali lagi hubungi Instagram @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tin. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes, nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih, bye.
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Traffic light.
1: Dinda sudah siap, kita jalan-jalan virtual dulu ya. Tapi kita nyari yang macet-macet.
2: Boleh.
1: Kita mulai dari Jalan Raya Dalung, sahabat Ungin FM. Sore hari ini sudah macetnya, itu sampai melewati Simpang Panji. Terus, inhale, exhale, biasa ya kalau mau pulkam ya. Terus kalau di daerah Ubung, ini macetnya sudah dari depan Taman Rama, itu ke arah utara ya, sampai depan McD aja tapi. Terus nanti Gatsu kasih Dinda aja lah.
2: Boleh. Gatsu mana dulu?
1: Gatsu semuanya.
2: Oh iya, boleh.
1: Terus saya ke ini dulu deh, kalau gitu di Jalan WR Supratman. Ini sudah terlihat padat sekali sepanjang jalan, yang agak macet. Macet itu dari Waribang, bahkan Waribang ini sepanjang jalan sangat padat terpantau.
2: Wow.
1: Dari Patung Titi Banda, sahabat Tungin FM, wah mau weekend nih, ini macet loh.
2: Pantas.
1: Sampai ke depan, apa sih namanya, D2 ya, Dunkin Donut baru.
2: Oh.
1: Iya kan? Arah sebaliknya ini mau deket traffic light sudah macet banget. Kemudian Hang Tua dari Bundaran Renon sampai Simpang Sedap Malam itu padat. Ke arah makin ke bypass juga padat banget. Kemudian dari bypass Sanur, ini dari depan Grand Lucky ya, sampai traffic light, di traffic light itu macet banget. Terus masih di bypass Simpang Tirtenadinya rame aja, Simpang Pemelisan padat. Nah ini Simpang Pesanggaran yang macet banget. Itu merah, dari barat, dari barat tuh dari upside down sudah macet. Dan ke arah timur ini sampai, wow, ini macet banget nih. Jalan apa sih namanya? Jalan Pemelisan, itu macet. Dari Diponegoronya juga. Terus dari Sesetan itu dari TNI AL tuh sudah sangat padat ya. Kalau kita lihat Sedekaria masih ramai lancar. Sesetan juga terpantau ramai lancar. Watu Renggong juga ramai lancar. Nah ini Tukat Pakrisan yang traffic light baru itu agak padat ya, dua arah. Simpang Puputan juga terpantau padat. Silakan Dinda dulu deh di Gatsu.
2: Boleh. Langsung deh ke Gatsu. Mana dulu? Ke Gatsu Barat ya. Di Jalan Kargo Permai ke Jalan Bulu Indah itu juga padat sahabat Pinevem. Lalu kita langsung ke Jalan Gatot Subroto Barat. Sepanjang Gatot Subroto Barat sampai Simpang Ubung ini juga masih padat sahabat Pinevem. Sampai ke Jalan Gatot Subroto Tengah juga padat ya. Di beberapa titiknya padat. Di yang paling padat tuh di Jalan Mula Warman. Itu padat. Lalu ke Jalan Nangka Utara itu cukup aja ya. Di Jalan Suli itu padat sekali sahabat Pin FM. Jalan Sari Gading juga padat. Sepanjang Jalan Suli, wow, ini padat sekali. Langsung kita ke jalan dari sini dulu deh. Dari ke Jalan Bulu Indah itu sepanjang Bulu Indah Mahendra Data dengan Mahendra Data Utara itu padat sekali. Jalan Gunung Agungnya juga cukup padat ya. Sepanjang Jalan Gunung Agung sampai Wahidin itu juga padat sampai Pinevem. Terus ke Jalan Tamrin, Jalan Tamrin ke Imam Bonjol dan Hasanuddin itu di perempatannya itu padat sekali sampai Pinevem, tapi di Jalan Hasanuddin aman aja.
1: Oke.
2: Terus kemana lagi nih?
1: Setia Budi itu sekalian. Setia Budi sampai Hotel Haris padat ya. Kemana lagi ya kita ya? Hayam Wuruk lancar. Terus tadi Hasanuddin udah, Gajah Mada ramai. Ke Teku Umar dari seberang level 21 itu sudah terpantau padat, tapi itu lancar di Simpang 6 ramai banget. Kemudian di Simpang Buagan, wah di Teku Umar Barat itu sudah padat sekali dari 4 arah. Di Pulau Kawinya juga padat menuju Pulau Sailus, di Pulau Belitungnya ramai banget. Wow, ini macet nih di Soputan, dua arah macet ya. Dan Imam Bonjol ini juga yang ke arah utara dari traffic light baru di Pulau Galang itu yang macet. Di Jalan Pulau Galangnya dari depan pasar itu sampai pertigaan Kepaon itu terpantau padat merayap. Kemudian Jalan Gunung Athena menuju Kunti 2, kenapa sih aku harus nyanyi? Itu juga padat banget, dua arah. Dangdut lagi,
2: dangdut lagi.
1: Sudah semua ya Din ya?
2: Sudah deh harusnya.
1: Sudah ya? Iya sudah, kalau gitu hati-hati di jalan. Kenapa itu ya?
2: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
1: Yeay!

0: pergi, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
5: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
4: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
6: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
4: Penguin Hot Music Chart,
5: your favorite music in one chart.

Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Ada promo spesial juga, potongan 1 juta rupiah untuk pendaftaran sebelum 15 Mei 2026. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim. Atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia. Kampus keren, lulusan kompeten. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PinkwinFM Bali, X @RadioPinkwinFM, TikTok @PinkwinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopinkwinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopinkwinfm.com.

Band pop asal Denmark, Lucas Graham, kembali dengan single terbaru To Know A Girl yang diluncurkan pada 24 April 2026. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka dalam setahun setelah You di tahun 2025, sekaligus memberikan gambaran awal untuk album studio kelima mereka yang masih belum diberi judul dan dijadwalkan rilis musim panas ini. Lewat To Know A Girl, Lucas Graham menghadirkan nuansa yang lebih organik dengan kembali ke akar folk dan juga storytelling yang membentuk identitas awal sang frontman, Lucas Graham. Cast for Kramer.

0: dari soundtrack film Twilight. Ini idola siapa pada aku? Masanya Dinda belum lahir.
1: Belum
0: lah. Akulah idolaku, keluarga Cullen. Padahal mereka Dracula, vampir.
1: Tapi kayak GGS enggak? Ah? Kayak GGS.
0: Apa kayak GGS?
1: GGS.
0: Ganteng-ganteng serigala.
1: Alamak.
0: Enggak ya? Aku enggak nonton kalau itu.
1: Oh iya?
0: Ya ini vampir beneran. Oh. Twilight saga gitulah ya. Oh. Waktu itu aku belum ketemu pasanganku. Hmm. Baru setelah saga ketiga aku saga keempat aku baru ketemu suamiku.
1: Oh.
0: Ya begitulah
1: perjalanannya.
0: Asik.
1: Ngomong-ngomong pasangan nih.
0: Udah lama. Iya, ngomong-ngomong pasangan, yang udah punya pasangan,
1: siapa tuh?
0: Ikutan.
1: Iya.
0: Atau yang pernah punya pasangan juga bisa
1: kok
0: ikutan.
1: Bisa kok.
0: Ya kan, siapa tahu gara-gara ini berakhir hubungannya.
1: Who knows?
0: Iya kan?
1: Beneran.
0: Dari suatu kalimat yang tiba-tiba bisa bikin mood kita itu rusak, tau gak sih, Din? Ada gak? Pernah gak Dinda kayak gitu?
1: Pernah sih.
0: Apa-apa?
1: Kayak
0: coba.
1: Misalnya, masa gitu aja gak bisa? Itu bener-bener langsung jelep.
0: Astaga.
1: Sakit banget. Ya enggak pasangannya ya, teman, siapapun, orang tua kalau misalnya bilang kayak gitu pasti langsung sakit enggak sih?
0: Kayak diremehin banget gitu ya. Masa gitu aja enggak
1: bisa?
0: Ya ada sih paling bisa gitu.
1: Ya ada sih paling bisa.
0: Biasanya emang tuh langsung udah enggak mau jawab apapun.
1: Enggak pengin.
0: Kayak langsung rusak moodnya ya.
1: Iya, benar langsung berubah langsung. Udahlah.
0: Itu Dinda, masa gitu aja enggak bisa? Itu kalimat dari pasangan ataupun orang terdekat dia ya yang paling bisa bikin moodnya Dinda itu berubah. Kalau aku kalau pasangannya yang paling bikin aku bete itu kalau misalnya aku lagi enggak mood ngomong. Terus aku udah diem nih kayak bilang jangan bahas sekarang deh gitu. Aku lagi enggak pengen. Terus dia nanya kayak gini, kayak kamu kenapa sih? Kamu marah ya? Kayak gitu tuh loh kayak marah lah aku beneran biasa.
1: Sebenarnya pasti dia udah tahu gak sih kak marah, tapi kalau ditanya lagi pasti langsung beneran jadi marah jadinya.
0: Padahal aku cuma pengen menenangkan diri gitu loh, take time buat ya lebih tenang menenangkan diri. Kok malah ditanya kayak gitu ngegas lagi kan kayak kamu kenapa sih? Kamu marah ya?
1: Itu moodnya langsung berubah.
0: Iya
1: langsung murka.
0: Gitu. Kalau Anda sekarang curhat sama kita yuk.
1: Curhat sama kita langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Lewat Instagram, Facebook boleh di @pinginfmbali atau lewat Twitter X juga boleh di @radiopinginfm.
0: Yes, kalimat apa dari pasangan Anda atau orang terdekat Anda ya yang paling bisa bikin mood Anda tuh langsung berubah. Rumor. Kalau ini sih lagi moodnya bagus banget
1: bagus
0: ya.
1: Bagus sih harusnya ya.
0: Mbak sosialita yang satu ini karena dia memang termasuk apa ya? Social butterfly, aku bilang temennya banyak deh.
1: Banyak banget. Di mana-mana lagi.
0: Sampai bingung pacarnya mana ya?
1: Mana ya?
0: Lisa. Lilis. Lisa Blackpink ya, ini lagi-lagi jadi obrolan hangat setelah dia foto bareng sama model dan musisi Palestina Fai Kadra. Ini viral kan di medsos.
1: Benar.
0: Dimana mereka foto bareng saat menghadiri after party-nya Met Gala 4 Mei kemarin. Keduanya kayak udah akrab gitu loh, Din.
1: Ini akrab senyum. Ada hubungan atau emang temenan aja? Nggak tahu.
0: Aku rasa sih hanya berteman.
1: Mungkin ya.
0: Bukannya Mbak Lisa punya pacar yang miliarder itu.
1: Oh. Nah kalau sobat pengen apa nggak tahu, Fai Kadra ini dia lahir di Arab Saudi dan dibesarkan di Dubai. Dikenal sebagai model dan musisi yang memiliki koneksi kuat di dunia model. Sebelumnya dia sempat dikaitkan dengan beberapa nama besar sih, kayak Jordan Woods, terus model Victoria's Secret itu, terus Devon Windsor juga. Selain itu ia juga pernah diisukan menjalin hubungan dengan aktris Camila Morone.
0: Oh ternyata sudah punya track record cukup panjang dengan wanita-wanita cantik ya.
1: Bener.
0: Jadi ternyata rumor mereka ada something ini muncul setelah Lisa dikabarkan putus loh, Din.
1: Sama yang miliarder itu.
0: Sama CEO Dora Piana itu, Frederick Arnold. Ya sayang banget pada masa depan mencerah, Lis. Sama dia, Lis. Gimana, Din? Jomblo loh, Mas Frederick. Gas
1: sih.
0: Jadi spekulasi hubungan keduanya itu kan Lisa sama Frederick ini kan sejak 2023 waktu itu sering kelihatan bareng lah. Terus berapa kali juga liburan bareng, terus kelihatan di Amerika, Eropa, Thailand, orang kaya ya, emang lain ya pergaulannya ya.
1: Tapi ya rumor perpisahan ini semakin menguat ketika Arnold ini tidak hadir dalam perayaan ulang tahun ke-29 Lisa di Bali.
0: Waktu dia dugem itu ya.
1: Waktu Maret kemarin itu loh, 27 Maret kemarin. Nah, beberapa laporan itu menyebutkan bahwa seorang pria gak dikenal hadir di pesta tersebut menggantikan Arnold, yang semakin memicu spekulasi tentang kehidupan asmaranya Lisa. Ini siapa lagi sih, Lis?
0: Kan dia memang teman lakinya banyak. Iya. Karena dia anaknya ramah sih, Din.
1: Iya sih.
0: Gitu.
1: Terus kalau di Met Gala tahun ini, Lisa juga mencatat sejarah baru sih ya, sebagai artis K-pop pertama yang bergabung dalam komite penyelenggara acara tersebut. Jadi kayak sejumlah selebriti ternama kayak Beyonce, Nicole Kidman, Venus Williams, dan Anna Wintour juga menjadi co-chair. Sementara Sabrina Carpenter, Doja Cat, dan Sam Smith termasuk di antara anggota komite tersebut.
0: Iya, kita doakan yang terbaik untuk
1: Bener.
0: Lisa. Kalau memang sudah berpisah sama yang kemarin,
1: untuk semoga
0: untuk kami. Dinda aja lah. Aku kan agak repot nanti.
1: Oh iya, bener,
0: harus talak dulu soalnya. Asik. Amit-amit sih, Pink. Baby.

Madonna kembali memberikan kejutan dengan cara yang gak biasa. Alih-alih merilisnya secara besar-besaran di platform digital, Madonna memilih untuk memulai debut single terbarunya berjudul I Feel So Free melalui Pride Radio yang merupakan bagian dari jaringan iHeart Radio. Lagu I Feel So Free hadir dengan nuansa deep house yang kental dan juga sangat cocok untuk lantai dansa. Musiknya tetap setia pada genre dance yang diusung dalam album Confessions on a Dance Floor original. Menariknya, lagu ini menggunakan interpolasi dari karya klasik Lil Louis di tahun 1989 yang berjudul French.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.
4: Oh,

0: Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas! Daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas. Kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap, follow Instagram @uc_jakarta.
1: Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.

0: Kembali ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Hi travelers, disapa Betty Richardson lagi nih di Kembali ke Bali. Minggu ini saya mau ajak Anda ke negeri di atas awan. Yes, kita mengunjungi Desa Pinggan di Kintamani, Bangli. Buat yang belum tahu, Desa Pinggan sering disebut sebagai negeri di atas awan karena saat pagi hari, destinasi wisata ini akan diselimuti kabut yang tebal. Selain mendapat pemandangan alam yang menyegarkan mata, Anda juga bisa menambah koleksi foto Instagramable loh. Desa Pinggan juga jadi sunrise spot terbaik di Kintamani. Tapi saat berkunjung ke sini, jangan lupa pakai pakaian yang agak tebal ya, karena suhu udaranya itu bisa mencapai sekitar 16 hingga 18 derajat Celcius. Dari Denpasar, Anda membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam untuk bisa mencapai Desa Pinggan ya. 103.6, your sweet music station.
2: Radio Pinggan. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Kenapa sih, Nak? Ulang kok muka cemberut aja?
5: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Moving with FM, your sweet music station.
1: Small steps, big impact.
0: Hayo, sahabatong in FM. Kita mengundang Anda untuk ikutan obre
1: yuk. Kalimat apa? Nah, pasangan yang paling bisa bikin mood Anda langsung berubah, ayo.
0: Ah, kayak tiba-tiba dari moodnya warna-warni, langsung gelap.
1: Atau sebaliknya.
0: Oh iya.
1: Bisa kan?
0: Moodnya bagus ya?
1: Iya. Oh. Siapa tahu?
0: Iya. Boleh.
1: Yuk, jalan-jalan
0: iya,
1: yuk.
0: Bagus. Ya, kan? Iya, kayak. Sudah aku transfer ya, saya.
1: Asik.
0: Yeah, itu sih paling asik. Atau gak usah banyak ngomong, tiba-tiba ngirim capturean, transferan. Iya kan? Action.
1: Berubah tuh moodnya tuh.
0: Nah, itu dia. Iya. Coba kasih tahu kita, yuk.
1: Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494 lewat Instagram, Facebook di @pinginfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm.
2: Obre. Obrolan sore.
0: Baru ada Ibu Titin yang ikutan, Din.
1: Katanya ngeselin.
0: Ini aku yang baca ya, okay, biar boleh. Tidak ini nanti. Biar agak ngeri soalnya.
1: Okay, boleh.
0: Banyak disensor katanya. Oh. Obrenya ngeselin deh, karena suami aku bukan orang yang romantis atau sejenisnya. Mau sesuatu tuh biasanya Mbok Titin yang maksa, perlu diseret gitu. Okay. Apalah kalimat yang bikin mood saya naik, yang ada bikin moodnya marah dan ngelawan. Asal dia ngomongnya serasa nyentil telinga, langsung menusuk ke otak, langsung dibentak katanya. Semisal, itu baju direndam aja udah berhari-hari gitu. Oh. Misalnya itu aja udah bikin Mbok Titin marah katanya. Okay. Ya udah nanti dicuci kok gitu. Hari ini atau besok pasti belum kecuci karena mood nyuci belum ada. Ya gimana gak marah suaminya ya? Ini harusnya kita tanya ke suaminya kayaknya ya, Din ya.
1: Itu direndam berapa hari?
0: Iya, makanya kayaknya suaminya yang harusnya sabar-sabar nih. Karena istrinya yang rusak mood sebenarnya. Habis tunggu mood katanya nyuci.
1: Iya loh.
0: Atau kayak misalnya suaminya nanya ada buah gitu. Oh. Tapi gak disajiin sama Mbok Titin. Dia bakal bilang, makan enggak gitu. Jawabku makan lah gitu aja susah. Gitu kurang lebihnya.
1: Gitu.
0: Mbok Tin suruh suamimu ikutan cepat. Pasti banyak unek-uneknya. Bisa seminggu rendam cucian. Ini apa
1: Meme,
0: gak bau?
1: Meme apa gak bau itu? Ya, wajar sih gak sih?
0: Ini agak-agak emang. Mbok Tin, Mbok Tin. Awas lo dimuseumin nanti kamu Mbok Tin. Mbok Kadek lagi, ini dia lagi typing. Yaudah kita bahas dulu lah Din. Apa nih yang mau kita bahas?
1: Kita bahas tentang pria tuh harus paham. Ini kalimat yang membuat perempuan itu ngerasa dihargai.
0: Oh wow,
1: tidak dihargai ya.
0: Pas ya penyiarnya perempuan-perempuan.
1: Pas banget lagi kita ngomongin pria. Hai.
0: Hai Dini. Para lelaki, coba dengarkan.
1: Dengerin ini sekarang.
0: Ya. Apa?
1: Kalau misalnya dalam dinamika hubungan itu kan kata-kata itu memiliki kekuatan yang luar biasa.
0: Betul.
1: Ya. Karena setiap ucapan itu dapat membangun koneksi. Tapi gak jarang juga menimbulkan gak nyaman gitu. Bahkan ngerusak ikatan yang telah terjalin.
0: Iya, kayak Dinda aja bisa putus gara-gara dibilang, masa gitu aja gak bisa katanya kan. Jadi Hayley Van Horn ini seorang penulis lepas dengan gelar master di bidang humaniora melalui artikelnya di Your Tango menyoroti fenomena menarik di mana dia mengidentifikasi ada 11 frasa loh yang menurut banyak wanita itu masih sering diucapkan pria dengan keberanian yang mengejutkan, padahal itu sebuah red flag buat perempuan. Jadi alih-alih bisa membangun koneksi lebih dalam, malah wanita itu tersinggung, merasa tidak dihargai atau dipahami.
1: Dan ini kita langsung masuk ke contoh pertama. Salah satu frasa yang paling sering membuat wanita jengkel itu adalah tenanglah. Nah coba
0: kayak tenang, bisa tenang gak sih? Kayak dikit-dikit tenang deh gitu ya.
1: Karena ketika seseorang sedang emosi disuruh tenang itu justru seringkali memicu kemarahan. Iya kan?
0: Iya bener.
1: Terasa nyentil banget nih. Kalau Van Horn sih menyatakan bahwa frasa ini tuh terasa meremehkan gitu. Dan menunjukkan bahwa pria tersebut tidak berusaha untuk memahami sudut pandang wanita. Melainkan pengennya wanita itu santai demi kepentingan mereka sendiri.
0: Iya intinya
1: gitu.
0: Kamu jangan tantrum deh, aku pusing gitu loh kasarnya kali Din ya. Nah senada dengan itu kalau ada frasa kamu lebay deh. Nah ini nih, ini bentuk penolakan terhadap perasaan wanita. Atau kamu berlebihan tau gak gitu. Atau bahasa sekarang lebay. Jadi saat seorang pria mengatakan ini, dia itu mengabaikan perasaan Anda dalam tanda kutip. Dan seperti tidak berusaha memahami atau memperbaiki perilakunya, melainkan menganggap pasangannya yang bermasalah. Ini bilang lebay. Jadi invalidasi semacam ini bisa tentunya berdampak negatif pada hubungan.
1: Pastilah. Terus sering gak sih ditanya gini, lagi PMS ya?
0: Iya, kok emosian gitu kan? Iya lagi.
1: Sering banget lagi. Nah ini tuh salah satu cara yang bisa meremehkan emosi wanita loh dengan mengaitkannya pada siklus biologis. Dan ini upaya untuk mengabaikan validitas perasaan wanita serta menyeratkan kalau emosi mereka itu gak rasional atau cuman disebabin sama hormon aja gitu. Kalau kayak lagi PMS ya makanya kayak ini. Jangan stop, jangan dikait-kaitin langsung ke keempat. Kamu ini kayaknya terlalu sensitif deh.
0: Nah, itu gara-gara PMS ya.
1: Iya kan?
0: Itu biasanya kan sambungannya.
1: Sambungannya ya. Ini juga meremehkan perasaan wanita, membuat mereka itu merasa bahwa respon emosionalnya itu enggak pantas dan dapat menyebabkan wanita mempertanyakan validitas emosi mereka sendiri. Terus ada aku cuma bercanda kok.
0: Nah, ini nih.
1: Ini sering banget diucapin kalau misalnya
0: habis aja marah
1: gitu, iya kan? Gitu kan? Habis ngejek atau kasih komentar yang menyakitkan sering banget kayak gitu. Ini sebagai upaya untuk menghindari konsekuensi sebenarnya tapi meremehkan dan dampaknya itu membuat wanita merasa bahwa perasaan mereka itu enggak penting.
0: Tuh, dengar kata duta bahasa tuh, dengar. Hati-hati dalam berbahasa.
1: Hati-hati
0: ya.
1: Hati-hati loh pilih bahasa.
0: Itu juga apalagi kalau Anda nih sebagai lelaki sering bilang gini ke wanita Anda ya, kamu tuh harus lebih banyak senyum tahu biar kelihatan lebih cantik. Nah, iya kan? Jadi Van Horn menjelaskan kalau permintaan ini terasa menyeramkan dan seringkali dianggap merendahkan karena menyiratkan kalau wanita ada di dunia ini untuk terlihat menarik buat pria aja. Meskipun niatnya mungkin baik ya Din ya, tapi ternyata frasa ini membuat wanita tuh merasa gak nyaman dan bukan bentuk rayuan yang efektif. Salah Anda kalau Anda mau merayu seperti itu ya.
1: Coba, yuk belajar yuk. Terus juga ada lagi, kamu kayak gak kayak wanita lain gitu.
0: Kamu gak kayak cewek ini leh gitu.
1: Kamu kayak Lisa Blackpink deh.
0: Agak tinggi ya.
1: Agak tinggi ya. Atau siapa ya? Kamu gak kayak Maudy Ayunda deh kayak gitu. Nah ini tuh merendahkan wanita dan menciptakan standar yang gak realistis. Apalagi ini menyiratkan ada sesuatu yang salah dengan wanita lain. Dan bahwa wanita yang menerima pujian ini harus merasa istimewa karena berbeda. Pokoknya komentar kayak gini tuh memecah belah dan gak membangun lah pokoknya.
0: Jangan ya. Tolong para lelaki. It's a no-no.

0: kota ini tidak sama tanpa adanya GWK.
1: Benar, setuju.
0: Iya kan, ini loh keren banget sahabat Tungin FM. Tapi ada kalau memang belum pernah kesini atau bahkan sudah lupa kapan terakhir kali beneran masuk dan menikmati GWK dari dekat, ini saatnya Anda balik lagi ke GWK Cultural Park. Karena ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: GWK itu bukan cuma patung ya yang kita bisa lihat dari luar, karena begitu masuk dalamnya itu luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang gak pernah dibayangkan. Tempat yang pas banget buat quality time bersama keluarga, anak-anak bebas bermain juga, serta orang tua bersantai sambil nikmatin view Bali dari ketinggian.
0: Dan sekarang Anda bisa loh ternyata naik sampai lantai 9 dan 23 di patung Garuda Wisnu Kencana. Bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Kalau pengen makan, gak usah ribet, semua ada di satu tempat.
1: Tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali, berlaku hingga 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk ajak keluarga atau teman dan habisin waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagramnya @GWKBali. Sekali lagi hubungi Instagramnya @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Obrolan sore.
1: Setelah dipancing, keluarlah yang lain ya.
2: Semualah keluar ini.
1: Ada Dokter Tama di sini, Din. Kita punya Obre, sahabat Tungin FM kalau yang baru bergabung ya.
2: Betul.
1: Apa sih kalimat dari pasangan yang paling bisa bikin mood Anda langsung berubah? Entah itu berubah baik atau berubah buruk ya. Obre-nya itu Fapang. Dia nanya.
2: Bener.
1: Katanya kalau Dokter Tama, aku paling gampang luluh ya. Moodnya itu baik saat denger, hati-hati ya di jalan, kabarin kalau udah sampai. Oh, simpel banget. Tapi rasanya kayak bener-bener dipikirin.
2: Bener sih, aduh.
1: Kikiu. Berarti kalau gak dikasih kata-kata itu, ngambek istrinya. Iya kan?
2: Bener.
1: Kurang transferannya.
2: Asik.
1: Ada siapa lagi, Din?
2: Ada...
1: Bok kade.
2: Bok kade si Deman. Kalimat sederhana yang bikin langsung mood bagus kalau diajakin makan, walaupun makan di rumah, kalau nah bal itu metanjenan. Ngajeng apa ya inget... Gimana? Metanjenan ngajeng apa ya inget sama bapak waktu aku masih bajang dulu, bapak tuh selalu perhatian. Bersyukur sih orang yang jadi suami sekarang memang atas restunya beliau, terus nyamannya aku bisa curhat apa aja soal masalah rumah tangga.
1: Oh, jadi kayak diperhatiin. Ditawarin makan, ngajeng gitu. Gitu aja udah ini, udah seneng dia. Sesimpel itu loh ternyata.
2: Iya loh.
1: Terus kalau Edo ini ikutan, katanya boleh ikutan cowok, boleh lah. Katanya kalimat yang paling bisa bikin moodnya dia langsung berubah itu hanya, gimana kegiatannya hari ini? Itu rasanya hangat banget karena pertanyaan itu mengubah hari yang biasa aja. Jadi momen dimana kerja keras aku tuh diakui. Aku ngerasa berharga bukan karena pencapaian besar, tapi karena ada seseorang yang peduli pada setiap langkah kecil yang aku ambil hari ini. Kadang hal-hal kecil kayak gini nih bikin mood tuh jadi bagus banget. Mantap. Gimana dia kegiatannya hari ini, lancar? Biasa gitu kan, kalau orang tua kan suka gitu.
2: Iya.
1: Gimana lancar hari ini?
2: Tuh udah ditanya tuh.
1: Gus tuh mau rujaknya cek foto, cek dikirimin.
2: Iya, coba nih kirim langsung.
1: Kirim yang asli. Terus-terus?
2: Kalau Kak Gustum, tadi aku lihat baju lucu, langsung kepikiran kamu. Kayaknya cocok deh kalau kamu yang pakai. Atau kerjaan beres gak? Kalau capek kita skip nongkrong, Netflix plus kamu aja udah cukup.
1: Lancar banget cek, kata Edo. Syukur, alhamdulillah ya, Do. Yang lain yang masih pengen ikutan, kita tunggu ya.
2: Bener.
1: Yang nonton live kita juga silahkan boleh join di sana. Kasih tahu kita, kasih tahu Betty dan juga Dinda. Kalimat dari pasangan ataupun orang-orang terdekat Anda yang paling bisa bikin mood Anda tuh langsung berubah. Entah dari jelek jadi bagus atau sebaliknya ya, Din ya.
2: Bener, dari bagus ke jelek. Coba.
1: Kita tunggu.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: 2002 asli nih Dinda masih dalam perencanaan.
1: Benar, belum ada. Masih jadi list.
0: Asik. Mama papamu udah kenal belum?
1: Udah dong.
0: Kamu anak pertama ya?
1: Enggak, kedua.
0: Oh, udah berarti.
1: Udah, masih, udah ada kakak 2000.
0: Masih di prospek dia berarti sahabat.
1: Benar, masih di list.
0: Yoi. Tapi Anda yang sedang nonton kita di live TikTok yang baru gabung boleh ikutan mini food.
1: Benar.
0: Mini foodnya apa, Din?
1: Tentang kalau misalnya ada waktu luang, Anda biasanya ngapain?
0: Beres-beres rumah? Apa?
1: Iya. Ya. Beres-beres rumah kah? Biar produktif atau malah nonton film atau misalnya scrolling media sosial atau mungkin apalagi? Bebas, olahraga.
0: Yeay.
1: Ya gitu.
0: Ya, apapun itu ya atau nonton live TikTok seperti sekarang. Bener. Gitu kan. Wah, banyak ada Ari dan Ari di sini. Ada Mbak Ari, ada Ari Moon ya, sama-sama Mbak-mbak kok itu.
1: Tuh nonton drakor katanya tuh.
0: Kalau Sanjita nonton drakor, ya. Terus yang lain yang mau ikutan obre juga silakan. Kalimat apa sih dari pasangan yang paling bisa bikin mood Anda itu berubah? Entah berubah baik atau berubah buruk.
1: Benar.
0: Kalau Arimun dia nonton Netflix.
1: Nonton Netflix apa tuh yang mana?
0: Kamu lagi nonton apa, Ri? Sekarang Ri, coba spill.
1: Yang terakhir ditonton deh.
0: Kasih tahu kita ya.
1: Siapa tahu nonton nanti sampai rumah.
0: Langganan ada Netflix.
1: Enggak.
0: Kece temanku, guys.
1: Enggak.
0: Aku Kang Wang view-nya. Oh, Phantom Lawyer. Ya deh, aku mau nonton, Jet. Terus kamu meracuni aku nonton Phantom Lawyer. Dari atas dulu ya, Dini. Aku lupa.
1: Bagaimana?
0: Dokter Tama, kalau dia mini foodnya main sama anak, quality time sama keluarga, ngopi santai atau kadang rebahan sambil dengerin lagu, udah cukup bikin recharge. Lagunya adalah Griffin Ellie Duhe yang Tie Me Down. Kalau aku lagi nonton Perfect Crown, tahu Phantom Lawyer sudah. Semangat menonton, aku lagi gak nonton apa-apa.
1: Emang itu gini episode?
0: Iya, series Korea, drama Korea. Gitu, terus? Gitu
1: toh. Terus ini Kak Gusto udah ya tadi ya?
2: Udah.
1: Kak Edo.
2: Apain Edo?
1: Kak Edo udah gak ada, apain? Gak ikut mini vote ya?
0: Oh gak ikut, dia cuma ikut obre tadi ya. Ada request kamu Do? Apa nih? Waduh. Nanti Do, aku baca Do. Do, lagumu gak ada Do. Kalau mau diganti, monggo. Cus, ya.
1: Yeah. Yuk. Terus, Bigos Bawa. Ini katanya dia habis dari dokter loh karena kurang enak badan.
0: Astaga, cepet sembuh, Gus. Gus Bawa sakit loh, guys.
1: Iya.
0: Terus?
1: Terus kalau misalnya mini vote-nya, rebahan atau tidur katanya. Thank you.
0: Terima kasih, lagunya sudah ya.
1: Iya.
0: Ada juga dari Mbok Titin tadi udah lagunya udah. Oh, mini vote katanya kalau waktunya senggang itu biasanya dilakukan hal-hal gila. Selebihnya rebahan sambil scroll HP. Tiba-tiba mata tiduran gitu. Language apa?
1: Langsung mungkin enggak sih?
0: Dinda. Ajarin dia Dinda. Botin silakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dengan Dinda ya. Sudah
1: langsung
0: ada Dinda di sini.
1: Itu.
0: Tarif bisa nego.
1: Gratis.
0: Oi, benar nih. Bener. Weh, luar biasa tuh kan? Apalagi? Tuh. Ya, nyoba boleh lah gratis.
1: Sekali aja ya.
0: Satu sekali selanjutnya beda.
1: Kali percobaan.
0: Aduh, ada siapa lagi? Ari Dinamika udah semua ya?
1: Udah semua.
0: Oke. Oh, ini ikutan mini food ya Gusto. Tuh. Kalau dia waktu senggangnya olahraga pagi sama Anabul, si Coki Kintamani serta duo kecil Coco warna coklat muda terang dan Moka warna coklat tua. Iya deh, terima kasih.
1: Iya, terima kasih yuk.
0: Yang lain silakan ikutan.
1: Langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494 lewat Instagram, Facebook bisa di @pinfm Bali atau Twitter juga boleh di @radiopinfm. Dan karena kita lagi live di TikTok, langsung aja komen-komen di @pinfm Bali.
0: Yuk, kita tunggu ya.

Maze, small steps, big impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: ว้าวว้าว
1: ว้าว
2: ว้าว
1: เอ๊mau dong ikut kompetisi ini
2: kayaknya enggak kuat sih
1: kok gitu yakin kalau hadiahnya banyak masa enggak kuat
2: kuat-kuatin
1: tidur aja lo
2: kuat-kuatin deh
1: jadi ada memang ya di China sahabat Dingin FM kompetisi unik namanya Chongming Forest Sleep Challenge yang digelar di Chongming Shanghai tepatnya di Tongping National Forest Park di mana dalam acara ini pesertanya ditantang buat tidur sebaik mungkin di alam terbuka. Alam terbuka banget nih.

0: dengan bantuan perangkat pelacak tidur yang memantau kecepatan terlelap, kedalaman tidur, sampai skor kualitas istirahat secara keseluruhan. Kalau Denpasar sih nggak kuat ini ya.
1: Nggak kuat, panasnya.
0: Kalau di ini ya di Bedugul, kedinginan tapi di sana. Di Batu Riti gitu masih lah ya.
1: Bisa lah. Iya. Dan selama sesi yang berlangsung ini dari pukul 12 siang hingga siang 7 malam, peserta hanya diperbolehkan berbaring dan beristirahat tanpa gangguan seperti ponsel ataupun aktivitas lainnya. Tidur suasana alam ya. Benar. Suasana alam seperti suara burung dan angin di pepohonan itu malah menjadi teman utamanya. Dan kompetisi ini menawarkan berbagai hadiah menarik. Coba tebak.
0: Apa duit?
1: Mulai dari penghargaan untuk tidur terbaik, tercepat terlelap, hingga bonus bagi peserta yang menyelesaikan tantangan.
0: Tuh kan, asik kan?
1: Nah, yo.
0: Apalagi tuh?
1: Siapa yang mau?
0: Mau.
1: Acara ini diikuti sekitar 50 peserta setiap sesinya.
0: Banyak ya.
1: Banyak di antaranya datang dengan piyama, bantal, dan juga selimut. Ya kan mau bobo.
0: Iya, bukan mau party ya.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatannya juga dianggap sebagai pelarian santai dari hiruk pikuk kota. Peserta dapat mendaftar melalui mini program WeChat dengan lokasi yang bisa dijangkau sekitar 2 jam dari pusat kota Shanghai.
0: Wah, ide yang bagus. Mereka emang soal kreatif ya. Ada aja caranya.
1: Ada aja.
0: Untuk bikin penduduknya istirahat, tapi apa?
1: Tapi ini mencar gak sih berarti ya jatuhnya ya?
0: Kok mencar?
1: Karena ini yang penting bisa dijangkau sekitar 2 jam dari pusat kota Shanghai.
0: Bisa jadi ya. Kan?

Maze, small steps, big impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan, nanti bisa jadi kebiasaan.

0: aku karaoke, Din. Oh. Suma aja bisa nyanyi lagu ini. Uh-huh. Masa lagu mama papanya di aku, Sum, iya kan? Iya, kan kaget. Wow, Suma tahu lagu ini. Wow. Lo Dinda dia diam karena dia diam. Tidak tahu. Jadi Ruth Sahanaya keliru entah tahun berapa, enggak ada tahunnya di sini.
1: Mungkin dulu.
0: Iya.
1: Oh, dulu, dulu, dulu lah ya.
0: Dulu ya. Betul. Tapi sebelum kita pulang, kita harus sapa dulu, Din. Iya. Ada Kumkum. Mm-hmm. Terima kasih sudah say hi. Say hi. Mm-hmm. Ada siapa lagi?
1: Ada Kak Amin Mimbar. Halo. Katanya selamat malam dua beda.
0: Beda.
1: Beda.
0: Beda.
1: Ya. Yeah. Terus lagunya ini Tomorrow number one.
0: Oh, dia pengennya nomor satu tuh Mr. Know It All. Enggak pernah ada yang request. Gimana mau nomor satu?
1: Iya nanti
0: kamu
1: ya.
0: Kamu juga gak request?
1: Coba, no, no, no.
0: Ntar dicari kamu sama Dinda ke Beleleng, Min.
1: Besok ya.
0: Iya. Dia kan nir Beleleng dia.
1: Oh iya bener, bener, bener.
0: Tapi dia maunya dicari Suma sih. Oh. Besti sama Suma. Gitu, gitu loh. Ya udah, terima kasih banyak Dinda. Ya,
1: makasih juga. Ngapain
0: bilang makasih, dia juga penyiar intermezzo.
1: Iya loh.
0: Udah gak ada ya.
1: Udah gak ada ya.
0: Sekarang udah sama-sama penyiar intermezzo. Ya udah, sampai ketemu lagi.

Pink FM, your sweet music station, small step, big impact. Selamat malam sahabat FM, ada semua hujan nemenin Anda lagi di Nuansa Malam. Malam hari ini gimana nih kabarnya Sun FM? Udah hari Jumat aja yang gak kerasa, ini satu minggu di weekdays kita. Ini adalah hari terakhir dan besok ini udah masuk ke weekend. Nah ayo, udah siapin rencana untuk esok hari Sun FM mau kemana? Udah di planning belum sama siapanya? Sambil mempersiapkan hal-hal yang perlu untuk Anda lakukan besok hari, sekarang semoga temenin dengan lagu-lagu favorit tentunya dari playlistnya Penguin FM Bali. Langsung yuk kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, bisa juga di Instagram dan juga fanpage Facebook kita di @PenguinFMBali dan di @RadioPenguinFM. Untuk formatnya masih sama, kasih tahu usia nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya ya untuk bestie-bestie, untuk orang-orang spesial malam hari ini tentunya harus disalamin. Dan nanti saya bakal live TikTok, jangan lupa di follow dulu di @PenguinFMBali, i-nya dua kali. Terus yang mau streaming langsung aja yuk gabungan di live.radiopenguinfm.com. Jadi untuk requestannya boleh dikirim dulu sekarang satu persatu, biar bisa saya siapin, nanti saya tunggu sampai jam 12 malam nanti.

0: pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: Pingun FM, your sweet music station. Small step, big impact. Dia lagu dari Andra and the Backbone from FM Hitamku buat Bu Nana yang udah request malam hari ini. Hai Bu Nana, selamat malam. Udah stay tune aja ya malam hari ini. Lagunya udah ke play. Terus mudah-mudahan nih besok katanya cerah, mau buat olahraga, bersepeda. Kalau enggak ya keliling dekat-dekat aja. Siap, nitip salam, happy listening buat Gustu, Badayukanya, Asriani, Juriniati, Iga Panceneki, Bujro Ano. Makasih ya Bu Nana, semoga deh rencananya berjalan dengan lancar besok ya. Dan mungkin buat Anda juga Sunda FM yang punya rencana besok di hari Sabtu ya, di weekend, apakah mau jalan-jalan atau mungkin mau quality time di rumah bersama keluarga, boleh dong cerita sama semua Ujaya sambil request lagu favorit malam hari ini di WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu usia nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya. Ada Mbak Desmar. Hai Mbak Desmar, gimana hari ini Mbak Desmar? Tadi semua belum update sih, gimana ya, semangat pokoknya buat Mbak Desmar apapun hasilnya hari ini, karena mensupport Anin ya, anak tercinta yang lagi berkompetisi. Dan juga ada Halimun. Hai Halimun, semua udah gini ya, udah live nih di Penguin FM Bali, di TikTok ya Sobat FM. Kalau mau gabung yuk silahkan gabung, mulai dari sekarang kita ngobrol di sini ya di Nuansa Malam bareng Suma Ujaya. Dan kalau mau request lagu sudah bisa langsung dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Nah, sesapa juga ada Mbak Dian Kesuma. Halo Mbak Dian, lagunya BTS ya tadi ya. Ada Gus Radita juga, ada Ari Dinamika juga dari Tepati Klungkung, terima kasih. Dan juga ada Kadek Giri Mahendra yang sudah masuk dari WhatsApp kita, udah memberikan requestan lagunya ya. Buat yang lain jangan mau ketinggalan dong. Kita isi malam di hari Jumat ini, di akhir weekdays kita, dengan lagu-lagu favorit Anda. Saya tungguin sampai jam 12 ya.
1: Penguin News.
0: Sahabat Penguin FM, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mencatat 2 kasus suspek hantavirus Indonesia yang baru-baru terdeteksi telah dinyatakan negatif dan sembuh. Namun, Aji belum mengungkap wilayah penyebarannya. Sementara Kemenkes mengungkap bahwa hantavirus bukan kasus baru termasuk di Indonesia. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

Sahabat Menabung, buat Anda yang membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil dengan syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi, yuk langganan Vigonet saja. Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Nah, untuk biaya berlangganan, ini mulai dari 277 ribuan saja. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi WhatsApp di 0811-3941-6306. Sekali lagi, di 0811-3941-6306. Follow Instagram at Vigonet Official atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, small step, big impact. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda? Ini saya kutip dari Instagram ptravelers_edn. Nah, di Tiongkok sebenarnya ada danau yang dinobatkan sebagai danau terhijau di bumi. Namanya lah Danau Haoyang ya, tampak hampir tidak nyata, bersinar dengan warna zamrud yang intens yang terasa lebih seperti mimpi daripada tempat nyata. Jadi warnanya ini berasal dari kombinasi langka antara sedimen kaya mineral, vegetasi air yang lebat dan cara sinar matahari menembus airnya yang dangkal dan juga jernih. Jadi ini musim panas, keseimbangan ini mencapai puncaknya, mengubah seluruh danau menjadi cermin hijau yang bercahaya, dikelilingi oleh lanskap yang subur dan juga keheningan yang tenang. Jadi danau ini sering disebut sebagai danau terhijau di bumi dengan ilusi alam yang terasa hampir seperti dunia lain gitu ya. Gimana menurut Anda sahabat Penguin FM?

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Pinguin FM, your sweet music station. Small step, big impact. Dia Peggy Gao, it goes like na na na. Yoi, seru banget ya. Asik nih malam hari ini, menyongsong weekend besok, sambil cita-cita bareng Suma Wijaya di Nuansa Malam. Yuklah, gaskan yang mau request lagu favorit, mau sapa-sapa orang-orang spesial juga bisa ya. Sebenarnya FM langsung yuk, gabungan bareng Suma di WhatsApp, bisa dikirim di Telegram juga bisa di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Nah, berhubung sekarang saya masih live TikTok di Sound FM di at Penguin FM Bali. Ini dua kali, ini seru banget ya obrolan kita bersama dengan Dr. Adit dan juga sahabat Penguin FM yang lainnya, ada Aris N. Saya mau sapa-sapa deh, ada siapa aja. Oke, yang pertama ada Crazy Woman, ada Men Rengas kita, ada Motitin, ada Gustu. Halo Gustu, ada Mak Dian Kusuma, ada Dr. Aditya. Selamat malam dok ya. Terus ada Gustu juga, banyak banget Gustunya gabung ya. Gustu berapa perangkat nih Gustu? Ada Gio, Satria juga bergabung malam hari ini. Ada Moromi juga, selamat malam. Ada Titisan Ultraman, ada Mak Ari juga. Tadi ya sudah menyapa dari TikToknya Penguin FM Bali. Terima kasih ya udah bergabung, udah ngobrol juga. Seru nih obrolan kita malam hari ini sambil konsul ya sama Dr. Adit. Ya, dokter sering-sering ya dok ya. Ini seru banget obrolan kita malam hari ini. Jadi kita dapat ilmu-ilmu lagi nih di live TikTok ya. Seru. Jadi ada Moromi juga. Halo Moromi, menambah relasi juga kan ya. Jadi sambil ngobrol, sambil dengerin lagu, seru banget. Sambil juga ya cerita-cerita gimana cuaca hari ini sama Abang di lokasi Anda. Boleh dong kasih tahu kita juga. Siapa tahu nih ada yang mau ke sana, biar siap-siap juga. Oke deh, sekarang saya mau sapa-sapa dulu yang udah mengirim requestan lagu favorit dan juga salam-salamnya dari WhatsApp-nya Penguin FM Bali yang belum. Ayo silakan dikirim, kasih tahu semua yuk di 0811 393 494. Penguin FM live kapan aja, seru juga ternyata. Ya, kalau live-nya nanti itu tergantung penyiarnya ya. Tapi kalau malam biasanya itu di jam 8 ya, jam setengah 8 tuh, jam 8 sih dok, jam 8 lebih dikit gitu lah kayak tadi lah. Tapi kalau sore itu biasanya di jam 5. Dan kalau pagi biasanya ada juga Kak Ade sama Kak Wibi ya di Mutiara Pagi. Biasanya itu di jam 8-an ya, kalau Suma ikutan juga biasanya live pagi. Ya, jadi nanti dipantengin terus aja, di follow dok. Nanti siapa tahu nanti ada notifikasi masuk biar bisa ngobrol buat yang lainnya juga. Sebenarnya FM yang penasaran kita live-nya di jam berapa aja, makanya di follow dulu TikTok kita di @penguinfmbali ini dua kali. Jadi biar dapat notif lagi kalau kita sedang live ya. Jadi ditungguin aja terus ya. Yang mau streaming juga bisa di live.radiopinguinfm.com ya. Jadi biar bisa ngobrol juga malam hari ini sambil nyanyi-nyanyi lagu-lagu favorit Anda. Oke deh, lanjut saya mau sapa dulu. Ada Amin Mimbar. Selamat malam buat Amin Mimbar yang sudah menyapa juga dari Singaraja. Hai Amin. Ini karena mumpung masih sepi, kru boys-nya belum pada ngumpul di Mimbar Sel, because kru boys-nya pada datang ke acara festival Buleleng yang ada di Pelabuhan Buleleng. Oh, ada festival ya sekarang di Buleleng. Wah, semangat nih, pantesan. Ternyata ada acara ya kru boys-nya. Semangat, stay tune Nuansa Malam with 3S ya. Suma sana sini, request alone by Alan Walker featuring Ava Max ya, Alone 2. Oke, siap. Thank you Wijaya Suma. Thank you juga buat Amin Mimbar. Ada Agus Ade, selamat malam. Ini lagunya yang Suma siapin adalah lagu dari Melissa Putri yang Only You. Salamnya buat sahabat Penguin FM semuanya, buat Suma. Terima kasih. Terima kasih juga buat Agus Ade, tunggu lagunya ya. Terus ada Inding, Indinge Ramane. Oh gitu ya namanya. Setiap penyiar suka live TikTok kayaknya Betty Bram, Kak Suma, Dinesma. Oh iya benar. Nanti pokoknya yang mau nunggu live TikTok kita di follow dulu aja di @penguinfmbali. Nanti biasanya kalau udah follow itu bakal sering ada notifikasi masuk. Jadi bisa ikutan deh, joinan gitu kan. Terus ada Agus Ade udah dibaca, ada Mbak Ari. Boleh Suma, karena ada lagu yang di request itu dari Ribas, Kekasih buat Kekasihku. Oke, ditunggu ya Mbak Ari. Nini Zeren juga udah gabungan tadi. Ada It With Makes. Hai Makes, selamat bergabung. Ada Dek Ita juga, selamat bergabung dari TikToknya Penguin FM Bali. Terus ada Private AJ ya, selamat bergabung juga. Selamat malam. Dan selamat menambah relasi ya dari TikTok, karena ini di sini bisa kenal-kenalan juga satu sama lain. Ada Mas Aju juga. Selamat bergabung ya, Mas. Lanjut, saya mau sapa dulu yang sudah bergabung dari WhatsApp ya. Kalau dari WhatsApp tadi ada yang menyapa, yaitu kakak siapa nih? Oke deh, cek dulu namanya. Oh, best friend. Siapa kak namanya, kenalan dulu dong. Lagunya Pura-Pura, nanti coba semua cek ya, dari Liodra ya. Oke deh, coba dicek dulu ya. Semoga nanti ada. Tapi kalau nggak ada, boleh disiapkan alternatif lagi ya. Karena itu lagunya lagu baru, jadi memang semua belum bisa pastiin, tapi semoga aja udah ada, oke? Okay? Terus ada Meromi. Hai Meromi, Meromi di Jimbaran request lagunya Hindia, Everything You Are. Spesial, ini lagu buat Dilan, Bagus, dan Pak Suami Tercinta. Ya, yeah, selanjutnya buat Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat Pengen Abang, selamat istirahat. Buat semua, semangat siarannya, terima kasih. Terima kasih juga buat Meromi di Jimbaran, semangat selalu, bahagia bersama keluarga di sana. Lagunya juga udah di play tadi, semoga tadi bisa menghibur, bisa membuat Meromi sekeluarga bernyanyi bersama. Terus ada Mojuni Nati, juga udah di play lagunya tadi, adalah lagu dari Ed Sheeran yang Afterglow. Selamat malam Merom ya, semoga kabarnya baik juga di sana. Salam untuk semua sahabat Penguin FM. Oke, lagunya udah di play. Terus ada Kategori Mahendra, tadi lagunya adalah Sweet the Potion dari The Temple Trap, udah di play lagunya ya. Jadi beberapa ini udah semua putarkan sebenarnya FM. Jadi yang mau request langsung aja yuk kasih tahu. Mbak Dian, selamat malam buat Mbak Dian Kesuma, juga udah menyapa malam hari ini. Kalau Mbak Dian tadi request seperti biasa lagu dari BTS Swim ya, ini tetap kayaknya target menjadi jawara nih Mbak Dian. Tapi gimana, optimiskah nanti BTS akan menjadi jawara kita? Besok banget penentuannya ya, jadi jangan lupa stay tune, tungguin di Penguin Hot Music Chart biar kita tahu nih siapakah yang akan menjawarai, menjadi posisi teratas. Apakah masih dengan Nona yang rollerblade-nya atau akan digantikan dengan lagu lain? Jadi ditungguin aja ya. Makasih ya buat Mbak Dian, salamnya buat Moromi, Mbak Desmar, Mbak Arik, dan semua sahabat Pengin FM. Buat semua semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih juga buat Mbak Dian yang lagi sibuk ya. Walaupun tetap sibuk, walaupun banyak orderan, tetap ya, tetap malam-malam tetap menyempatkan untuk join ya, join request lagu, join live juga. Makasih ya buat semua sahabat Pengin FM juga yang udah menyempatkan waktunya, udah bareng nih ngobrol-ngobrol bareng Suma di Nuansa Malam. Dan lanjut yang belum juga boleh ikutan ngobrol juga ya. Lanjut deh, semua mau bacain dari Gustu Raditya. Kalau Gustu menyapa dengan mengirimkan menu ini, gimana nih Gustu mengirimkan menu? Apakah semua disuruh milih nih apa yang harus dipesan atau akan ditraktir? Ya, ini requestnya lagu dari Lady Gaga yang premiere, Shape of a Woman ya. Hati-hati di jalan, siap, terima kasih. Salamnya buat Bli Marmar, buat Toko David, buat Ojan, buat Bigus Bawa, buat Bujro Anom, ada Bu Nana juga, ada Ma Panca, Mojuni disalamin sama Gustu ya, Papa Uci juga disalamin, ada Erik, ada Mama Rose, ada Kak Edo, ada juga Budayu Asriani, dan ada Kak Tika sama Kak Hidaryani sama Kak Eva. Terima kasih buat Gustu Raditya. Bu Nana tadi udah menyapa juga, lagunya Andra and the Backbone, Hitamku udah di play. Semoga besok cerah dan bisa bersepeda ya Bu Nana ya. Salam-salamnya tadi buat Gustu, buat Ayukanya, Asriani, Juninati, Iga Pacadeki, dan juga Bujro Anom. Makasih Bu Nana. Sama ada dari Ardina Mika juga sudah menyapa. Selamat malam dari tempat di Kelungkung ya, sudah bersama Suma juga di Nuansa Malam. Ada Rian Putra dengan requestnya Sabrina Carpenter yang mencal. Oke, siap Rian, ditunggu lagunya ya. Yang lain yuk yang mau request lagu, masih bisa Sondaba, masih panjang waktu semua nemenin Anda malam hari ini. Kasih taunya di WhatsApp Telegram ya, mau request lagu apa, mau kirim salam sama siapa, jangan sungkan-sungkan, langsung aja dikirim di 0811 393 494. Sekarang semua mau cek dulu apakah ada penambahan dari viewers saya dari TikTok ya, masih live di Air Penguin FM Bali I. Yang mau gabungan langsung aja, langsung bergabung di live kita ya. Ada kakak Karamel sampai bergabung. Terus ada siapa lagi nih? Ada Motitin masih, ada Gustu masih, ada Madian juga, ada Gio, ada Moromi, ada Titisan Ultraman, ada Ketut Milo. Selamat bergabung ya buat semuanya. Buat yang lain juga bisa banget ya untuk bergabung dan bisa cerita juga di sini. Dan yang mau request, saya tungguin, masih ada 3 jam lagi buat semua nemenin Anda. Jadi langsung dikirimkan requestannya. Sekarang kita dengerin dulu lagu-lagu asik berikutnya yang sudah siap untuk menghibur Anda.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kan.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu, nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: Be that help. That help. Be that help. Be that help.
1: Pinguin FM, your sweet music station, small step, big impact. Teman FM, kali ini Suma bakal bahas tentang kebiasaan. Jadi kan memang kalau kebiasaan ini sangat berpengaruh ya. Hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari, yang dilakukan secara terus-menerus, dan ini menjadi kebiasaan ini akan berpengaruh pada masa yang akan datang. Nah, ini ada beberapa kebiasaan yang bikin cepat menua. Jadi apa sih ya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak sadar kita lakukan dan ini dapat mempercepat penuaan sebenarnya FM, dan juga ini bisa mengganggu kesehatan kita. Saya baca dari cnnindonesia.com. Yang pertama adalah terlalu sibuk dan jarang istirahat. Nah, ayo. Jadi selalu bekerja tanpa jeda membuat tubuh terus berada dalam kondisi stres. Nah, jika kita jarang memberi waktu untuk beristirahat, tubuh tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Akibatnya nih, kita bisa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, dan tanda penuaan muncul lebih cepat. Terus kurang minum air putih sama FM, di mana dehidrasi sering dianggap sepele, padahal ini dampaknya cukup besar. Di mana kurang cairan bisa membuat kulit kering, otak sulit fokus, dan tubuh terasa lemas. Terus jarang olahraga atau melatih kekuatan otot. Jadi otot ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tubuh tetap kuat dan juga sehat. Jadi jika kita jarang bergerak atau berolahraga, massa otot ini bisa berkurang. Jadi hal tersebut membuat metabolisme melambat dan tubuh lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk juga dalam hal ini adalah penuaan dini. Stres berkepanjangan. Jadi siapa nih yang sering stres sebenarnya, FM? Sering kepikiran gitu kan? Stres yang terjadi terus-menerus bisa mempengaruhi hampir seluruh bagian tubuh, mulai dari gangguan tidur, masalah pencernaan, hingga kulit yang tampak kusam. Terus tidur tanpa membersihkan wajah. Nah, ini saya juga kadang-kadang nakal ya. Karena kemalaman datangnya, saya udah langsung ke kamar aja gitu kan. Jadi sebaiknya gitu ya, kita tidur dengan wajah yang dibersihkan dulu. Karena tidur dengan wajah yang masih kotor atau penuh make up bisa menghambat proses regenerasi kulit. Nah, kulit tidak bisa bernafas dengan baik, sehingga mudah muncul jerawat kusam dan tanda penuaan dini. Jadi itu ada beberapa tandanya yang memang banyak banget ya, yang bisa menjadi pemicu untuk terjadinya penuaan lebih cepat. Nah, selanjutnya masih ada, terlalu sering terpapar layar gadget ini juga bisa menjadi pemicunya, karena menatap layar tanpa istirahat membuat tubuh sulit benar-benar rileks. Sistem saraf terus aktif sehingga tubuh tidak mendapat waktu untuk pulih. Jadi ini bisa berdampak pada kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan. Dan ada lagi, tidak menggunakan perlindungan dari sinar matahari. Sekarang kan panas ya sebenarnya, Bam, ya. Jadi dengan cuaca yang panas, dengan paparan sinar matahari, sinar UV, ini bisa saja membuat kulit kita menjadi rusak. Jadi jika tidak menggunakan sunscreen atau pelindung, risiko munculnya noda hitam, kerutan, dan penuaan ini akan meningkat. Jadi itu ya beberapa kebiasaan-kebiasaan yang dapat memicu dan mempercepat penuaan. Jadi boleh dihindari biar nanti kita tetap bisa awet muda dan ternyata bisa sehat selalu dan bisa bekerja secara optimal

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingguna FM, your sweet music station. Small step, big impact. Sahabat Pingguna FM, tahukah Anda? Ini saya kutip dari Instagram Ahquot. Menurut studi, sebenarnya FM sering lupa dan ngomong tidak nyambung. Ini ada tandanya ya. Tandanya itu kita butuh liburan karena sebenarnya FM. Jadi menurut psikolog Felicia Maukar, tubuh ternyata bisa memberi sinyal saat seseorang butuh jeda atau liburan. Nah, salah satunya lewat kondisi mudah, lupa dan sering tidak nyambung saat diajak ngobrol. Hal ini dianggap sebagai cara tubuh berkomunikasi ketika pikiran mulai lelah oleh rutinitas harian. Tanda lainnya bisa berupa sulit tidur, cepat lelah, gampang marah, hingga susah berkonsentrasi. Nah, karena itu, berlibur dinilai penting untuk menyegarkan pikiran dan membantu tubuh kembali seimbang. Jadi gimana nih menurut Anda, sahabat Moon FM? Dan jangan lupa berlibur ya.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin benar, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Penguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Pingin FM, your sweet music station, small step, big impact. Dia golden, Yesun FM. Biar lebih semangat nih di malam hari ini. Terima kasih lagunya ya, karena ini dari TikTok. Yuk yang semangat-semangat lagunya. Biar gak ngantuk katanya. Oke deh, dituruti ya Yesun FM. Yang mau request lagu juga masih bisa kasih tahu semua ya dong di WhatsApp, Telegram di 0811 393 494, bisa juga di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, dan di X at Radio Penguin FM. Formatnya kasih tahu sih nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya. Yuk langsung aja ramaikan. Kita masih live juga di TikTok at Penguin FM Bali. Ini dua kali yang mau cerita, mau kenal-kenalan sama yang lain juga bisa di sana ya. Oke. Sekarang semua mau sapa-sapa dulu sebentar FM, sambil yang mau ikutan streaming juga bisa di live.radiopinguinfm.com. Dari fanpage Facebook nih, saya sudah bersiap untuk menyapa. Ada Dek Demahes, ada Riangantaka hadir, siap, terima kasih. Dari Yurat Mini, selamat malam. Dari Sutomo Grenceng dan Pasar, stay tune, terima kasih ya Mbak Dayu. Ada Tumim Virgo juga dari Medan nih, sudah menyapa. Dewa Boncu dari Kedewatan Ubud Monitor, siap. Ada Dek Apong dari Klungkung Tegak juga hadir malam hari ini, terima kasih ya buat Dek Apong. Terus ada Komang Aryani, selamat malam. Selamat dari Denpasar Sanur, karena request lagunya Bruno Mars, Just the Way You Are ya. Oke, siap. Ada Kadek Giri juga, selamat malam. Ada Kadek Hendra, ada Ngurah Santrana, selamat malam. Dari Subak baru hadir, ada Bobo juga sudah menyapa. Ada Igusti Ayu Parwati dari Denpasar Cekomaria, ada Ari Dinamika dari Topati Klungkung. Terus ada Abah Weisel dari Sampelangan Gianyar. Apa kabar buat Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan juga sudah hadir malam hari ini, terima kasih ya. Ada Morai, selamat malam Morai, sama DAK ikutan aja ya, mau lagi di jalan, makasih metugas. Siap, hati-hati ya Morai yang ada di jalan sama DAK. Terus ada Iketut Arisu Gian Dinastra dari Padang Sambian juga sudah hadir malam hari ini, terima kasih ya. Ada Nyoman Landung dari Klungkung. Dan juga ada Igede Sudana dari Lombok. Terus ada Iketut Edi Dharma juga dari Pupuan Tabanan, absen lagi. Selamat malam. Selamat malam juga ya buat semuanya yang sudah menyapa dari fanpage Facebook. Dan sekarang saya mau cek-cek dulu yang ada di TikTok. Kira-kira ada siapa yang terlihat di sini? Ada Nang Bim Bim, ada Mak Sukma Dewi ya, Ayu Sukma Dewi, ada Mak Dian Kesuma juga. Yang tidak terlihat saya cek dulu satu persatu nih, biar bisa tersapa semua. Ada Mbak Desmar, Mbak Desmar selamat malam. Ada Mbak Novi juga, Miss Novi ya. Ada Vinayaka Ubud juga, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Kalau Mbak Novi, tadi requestnya adalah lagu dari Liodra ya, yang pesan terakhir nanti Suma bakal putarkan lagunya, udah disiapin kok. Jadi tunggu aja buat Mbak Novi. Buat yang lain yang mau request juga bisa ya, masih ada 2 jam lagi buat saya nemenin Anda. Jadi langsung aja, jangan suka-sungkan, jangan ragu. Jangan lupa juga buat salam-salam sama orang-orang spesial. Terus lanjut ada siapa lagi? Ada Meromi, sudah tetap layar, terima kasih ya. Dan buat yang lain yang udah tetap layar juga, terima kasih sudah meramaikan. Dan lanjut dari WhatsApp yang mau menyapa, langsung aja sekarang dikirim di 0811 393 494. Selamat malam buat Mbak Panca yang bergabung, baru pulang gym ya. Gak sadar orang sudah pada pulang, gym sudah sepi soalnya musik masih hidup, kirain masih ada orang. Iya kan, ini Mbak Panca menjadi penutup gym ya di hari ini. Wow, I love me, John Legend. Oke deh, siap. Salam buat semua yang lagi stay tune aja semua, terima kasih. Terima kasih juga buat Mbak Panca yang sudah menyapa malam hari ini. Ada Putri Stone, selamat malam dari seputaran Yang Batu hadir. Terus ada Mak Dian, tadi Makeba ya. Oke deh, siap-siap. Ada Kak Anilia, selamat bergabung. Terus ada Amin Mimbar juga sudah menyapa malam hari ini, request Out of Love by OTT. Thank you semua, thank you juga buat Amin Mimbar. Terus tadi ada Kak Bonita ya, Kak Bonita lagunya tadi di sesi sebelumnya udah keputar juga, lagu dari Liodra Yang Teganya Kau ya, udah di play ya. Terima kasih buat Kak Bonita yang udah meramaikan juga. Dan buat yang lain Sun FM yang mau menyapa juga, mau bergabung juga di Nuansa Malam, masih bisa banget kok. Masih ada semuanya nemenin Anda di 2 jam ke depan. Langsung aja kasih tahu mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, biar nanti bisa saya bacain dan bisa kita dengerin juga lagu-lagu favorit Anda. Tadi kayaknya ada yang menyapa juga ya dengan salam-salamnya.
siapa tadi nih terlewat. Ya, jadi yang mau disapa juga ada Nanda Gita, selamat bergabung Nanda. Semangat ya buat Nanda Gita. Terus ada juga tadi Sunflower Mia ya, yang request lagunya The Script. Kalau tadi The Script lagu yang semua putarkan adalah lagu dari The Script, The Man Can Be Moved. Udah ke play ya. Jadi udah aman. Terus ada Radena Ena ya, yang sudah menyapa. Salam spesial buat Iwan Irfan Sony di Ubud. Bagaimana kabar? Katanya Ena kangen. Siap untuk sampaikan ya salam-salamnya. Terus yang lain yang mau menyampaikan salam-salamnya juga sama lagu favorit mau diputarkan, boleh langsung kasih tahu aja yuk di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Oh iya, tadi masih hangat-hangatnya ya. Selamat malam dulu buat para panitia ulang tahun dari Sekretariat Mekarsari ini yang hari ini lagi ngobrol. Semangat ya buat semuanya. Jadi semoga lancar-lancar. Maaf saya tidak bisa hadir. Ya, menyapa dari sini ya sebenarnya BEM. Jadi kalau mau joinan juga dari TikTok, yuk gabung sambil ya, sambil ngobrol-ngobrol, temenin lagu favorit. Yang lagi ngobrol juga, lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman juga bisa ya sebenarnya BEM. Ada Mbak Endang Pajarwati, Mbak Endang gimana kabarnya? Ada Pejuang juga, selamat bergabung ya. Jadi buat yang mau langsung nemenin dengan lagu-lagu favorit, boleh banget nanti kasih tahu semua aja ya, biar saya bisa siapin lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini. Gio mau dengerin lagu apa? Gio Satria udah muncul lagi sama FM. Kemana nih tadi ya? Oke deh, langsung aja yuk kirim dulu requestan Anda sama FM. Saya tungguin sampai jam 12 malam.

May Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

Pinguna FM, your sweet music station, small step, big impact. Sebenarnya FM, dalam setiap hubungan, perselisihan kecil sering sekali terjadi ya, dan ini menjadi memicu konflik yang lebih besar jika tidak ditangani dengan bijak. Nah, situasi ini bisa menguras energi dan bahkan ini bisa merusak ikatan yang telah dibangun bertahun-tahun. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memahami cara mengelola perbedaan pendapat agar nantinya ini tidak berujung pada pertengkaran yang dapat merugikan kedua belah pihak. Nah, sebenarnya ada kebiasaan yang bisa dilakukan agar perselisihan kecil tidak menjadi besar. Ini saya baca dari femila.com, yaitu mendefinisikan konflik dengan jelas dan fokus pada solusi adalah langkah awal mencegah perselisihan kecil yang membesar. Nah, praktik empati melalui mendengarkan aktif dan validasi perasaan pasangan memperkuat ikatan emosional dan mendorong keterbukaan. Membiasakan pengampunan dan melepaskan hal-hal sepele membantu menjaga keharmonisan serta menemukan kembali inti hubungan yang lebih dalam.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, small step, big impact. Sama FM, tahukah Anda, ini sekutip dari Instagram zcampus.indozone. Ternyata 65% Gen Z ini kuliah demi bikin keluarga bangga, sama FM. Nah, survei dari Jakpat menunjukkan bahwa fakta ya, ini 65% Gen Z memilih kuliah untuk membanggakan orang tua dan juga keluarga. Jadi penelitian ini melibatkan 234 responden mahasiswa Gen Z secara daring dengan margin of error-nya di bawah 5%. Nah, selain itu, alasan utama lainnya adalah mengejar karir lebih baik. Dipilih 71% responden mengingat kondisi ekonomi yang gak menentu dan tuntutan pendidikan minimal dari perusahaan. Nah, motivasi lain juga gak kalah kuat seperti peningkatan potensi diri 67%, kualitas hidup 64%, hingga memperluas peluang kerja 63%, dan kesiapan menghadapi dunia profesional itu di angka 59%. Sebenarnya realitanya, persaingan kerja makin ketat meski lulusan sarjana terus bertambah, sehingga kuliah bukan sekadar soal gelar, tapi juga value di materi dunia kerja. Jadi gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?
0: Press single on Penguin FM.

Penyanyi dan penulis lagu asal Australia, Kira Alexander, merilis single terbaru berjudul Tell My Friends yang menggandeng penyanyi dan penulis lagu asal Denmark, Christopher. Tell My Friends akan masuk ke album baru Kira Alexander yang sangat dinantikan, yaitu Rage, yang dijadwalkan rilis pada 26 Juni via Warner Music Australia.

Pink Nova Mirsin Music Station, Small Step Big Impact, Harry Styles dengan Aperture. Ya sahabat Nova, spesial di malam hari ini masih bareng Suma Wijaya di jam 11 malam, masih setia nemenin Anda. Jadi yuk langsung aja. Ya tadi belum sempat request lagu favorit, sekarang saatnya Anda untuk dengarkan lagu-lagu favorit dari playlistnya Pink Nova Bali. Saya udah tungguin loh, lagu-lagu yang mana nih yang harus saya putarkan lagi di 1 jam ke depan. Langsung yuk kasih taunya di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali dan di X at Radio Pinguin FM. Formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Yuk ikutan streaming juga bisa di live.radiopinguinfm.com. Dan sekarang saya mau sapa-sapa dulu ya Sunda FM yang udah menyapa malam hari ini. Selamat malam buat Sang Tuketut yang ada di Gianyar, hadir ya dari fanpage Facebooknya Pinguin FM Bali di @PinguinFMBali. Terus ada Suma Wijaya yang ada di Desa Gulingan Mengwi, hadir malam hari ini, terima kasih ya sudah menyapa. Terus ada Dekde Mahes juga, terima kasih. Lanjut dari WhatsApp, kita masih ada Mbak Desmar, tadi lagunya udah diputarkan, Gia Indrawari yang Teramini. Terus ada Pruton juga, terima kasih udah bergabung. Animbar ditunggu ya lagunya Min ya, yang OTT, yang Out of Love. Nanti semua bakal siapin lagunya. Tadi ada Mbak Lia, ada Kak Lia ya, yang sudah menyapa dari TikTok juga dengan lagunya adalah lagu dari My Chemical Romance yang I Don't Love You. Semua siapin, ditunggu aja lagunya. Sama tadi ada Nang Bim Bim dengan Four Events Jakarta hari ini udah diputarkan juga. Terus ada Miss Novi punya ya, ada Mbak Novi, tadi Lioda pesan terakhir juga udah, ada Kakak Glenn dengan Anggi Maritno yang tak segampang itu juga sudah bernyanyi tadi. Jadi buat yang mau dengerin lagu favorit di malam hari ini masih bisa banget, langsung aja kasih tahu yuk di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media, Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali dan di X at Radio Pinguin FM. Saya tungguin 1 jam lagi sampai jam 12 malam.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan.

Westlife kembali memanjakan para penggemarnya lewat single terbaru Your Love Amaze Me yang resmi dirilis pada 17 April 2026. Kali ini mereka membawakan ulang sebuah lagu klasik yang sebelumnya dipopulerkan oleh John Perry, mengubahnya menjadi lagu pop ballad yang lebih megah tapi tanpa kehilangan esensi aslinya. Dalam versi terbarunya, Your Love Amaze Me digarap bersama Jamie Scott, Danny Breyer, dan juga Martin Hanna yang mengaransemen ulang nuansa country klasik menjadi pop ballad yang lebih modern dan juga sinematik.

Audisi untuk band Romeo, musisi ini malah jadi vokalis band legendaris. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Sebetulnya, Once pernah audisi untuk menjadi vokalis band Romeo yang dimotori oleh Baby dan juga Bimo. Nah, kebetulan ketika Once lagi rekaman, Ahmad Dhani mampir di saat Dewa sedang mencari vokalis pengganti Ari Lasso. Nah, alih-alih mengambil Once sebagai vokalis Romeo, Baby dan Bimo malah menyarankan Ahmad Dhani untuk mengambil Once saja sebagai vokalis Dewa, menggantikan Ari Lasso, karena mereka merasa potensi Once akan lebih maksimal bersama dengan Dewa. Dan ternyata insting mereka terbukti benar. I'm Wibi Nugrahir, Music Director.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Pingun FM Yersin Music Station, Small Step Big Impact. Mana dirimu yang dahulu ya? Waduh, ini agak galau lagunya sebagai penutup kita. Tapi jangan galau sudah FM, sekarang yuk istirahat dulu aja. Kita mulai merangkai mimpi lagi dengan tidur ya, biar besok di hari Sabtu weekend biar lebih semangat lagi mencari yang lain gitu kan. Jangan mencari di yang dulu, carilah yang baru gitu mungkin ya, daripada bingung kan. Yuk tidur dulu, semangat buat besok hari lebih baik lagi dan lebih optimis lagi. Saatnya Sofia buat pamit dulu. Terima kasih udah nemenin semua ujian di Nuansa Malam kali ini. Kita jumpa lagi di siaran berikutnya. Jadi semangat ya buat semuanya. Yakin besok lebih baik. Oke, okay? See you.

Pingin FM, Resident Music Station, Small Step, Big Impact, sahabat Pingin FM, selamat pagi. Ada Anggun Zanita di sini yang akan memutarkan lagu One Direction pagi ini ya, di Mutiara Pagi Weekend, sampai jam 10 pagi nanti.

Snap Big Impact Sabar PN FM. Good morning. Ada Gun Zarita menemani Anda hari ini di Mutiara Pagi Weekend seperti biasa. Ya, selamat pagi dulu di hari Sabtu yang cerah ini ya Sabar PN FM. Karena terlihat tadi saya lihat dari jendela studio kita, hari ini cerah nih, lumayan nih ada sunrise-nya. Jadi terlihat perkiraannya sih cerah sih ya, tapi nanti kita tanya Mbak Wawon aja sih lebih lengkapnya. Tapi sebelum itu Sabar PN FM, di hari Sabtu ini buat Anda yang baru memulai aktivitas, sudah di perjalanan, siapa tahu ada yang masih berangkat kerja di hari Sabtunya, atau mungkin udah di rumah aja ya karena liburnya Sabtu Minggu, terus sekarang lagi prepare mau entah itu mau menyiapkan sarapan, atau yang baru datang dari pasar, kepagiankah jam segini datang dari pasar, ya siapa tahu morning person banget ya kan, atau mungkin prepare mau olahraga di hari Sabtu ini ditemaninya dengan Anggun Zenita tentunya dan lagu favorit Anda. Jadi beritahu aja ya lagu apa itu yang harus ke play di Sabtu pagi ini, boleh request itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494 atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook tuh boleh banget di @pingunfmbali, di X-nya tuh di @radiopingunfm. TikTok kita juga jangan lupa untuk di-follow di @pingunfmbali, I-nya 2 di belakang.

0: Razamele.
1: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
2: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
1: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
2: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
1: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
2: tapi akan tetap berarti. May Small Steps Big Impact.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care.

0: Step Big Impact, sahabat Pingin FM, lagu dari Wijaya 80 dengan terakhir kali sudah terputarkan mengawali Mutiara Pagi Weekend hari ini ya. Dan buat Anda yang baru akan menjalani aktivitas masih di rumah, tapi kita perlu cari tahu dulu ya bagaimana dengan keadaan cuaca hari ini biar ya nggak bingung juga nanti ya kan.
1: Weather forecast.
0: Kalau dilihat-lihat nih, ini sahabat Pingin FM, dari terlihatnya gitu, dilihat oleh mata kepala ini sendiri, di luar sih cerah-cerah aja sih ini. Nah, gak tahu ke depan gitu kan. Tapi sudah terkonfirmasi ternyata oleh wonderground.com. Ini ada Mbak Wun yang memberitahu ya, kalau perkiraan cuaca seputaran Denpasar di tanggal 9 Sabtu hari ini, itu Sabtu Mei ya, di sini sih diberitahu oleh wonderground.com itu cuacanya cerah dengan suhu sekitar 25 sampai 26 derajat Celcius, dan untuk kemungkinan hujan itu ada di 11%. Untuk kecepatan angin ada di 15 sampai dengan 30 km per jamnya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
2: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM Mirsuit Music Station, Small Step, Big Impact. Sahabat Pingin FM, tahu gak sih Anda nih ya? Tapi pernah gak Anda tuh melihat seorang yang mengikis kulit pohon, pohon loh ini ya, menggunakan gigi untuk bertahan hidup? Nah, pernah gak? Ini saya pernah loh baru-baru ini, tapi lewat di sosmed ya, di Instagram. Waktu itu ada sebuah postingan yang bilang kalau misalnya di pedalaman Tanzania, itu ada di Afrika ya, pria dari suku Hadzeb ini itu mendadak viral karena aksinya yang luar biasa. Jadi tanpa alat medis modern ya, jadi pria ini hanya menggunakan giginya yang pure gigi aja itu, yang kuat itu, untuk mengoyak kulit kayu yang keras. Nah, bukan sembarang aksi. Jadi ia sedang mencari obat rahasia yang tersembunyi di balik serat pohon tersebut. Jadi suku Hadzeb ini dikenal sebagai salah satu suku pemburu pengumpul terakhir di dunia yang masih memegang teguh kearifan lokal. Jadi bagi mereka, hutan adalah apotek alami. Jadi kulit kayu ini itu diekstrak untuk berbagai kebutuhan, mulai dari obat-obatan hingga

udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu.

Halo pemirsa Music Station Small Step Big Impact. Sahabat Pink FM, makin naik ya mataharinya karena sudah jam 7 pagi nih. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung dulu di Mutiara Pagi Weekend hari Sabtu ini, ditemani bersama Anggun Zenita seperti biasa sih ya. Gimana pagi Anda? Apakah sudah diawali dengan air putih dulu? Lalu mungkin senyuman ya, karena mengingat kemarin sudah apa aja ya aktivitasnya. Terus sekarang mungkin ada planning yang benar-benar mungkin ya, semoga itu membuat Anda lebih excited lagi untuk menjalani hari Sabtu ini gitu kan. Makanya awali dengan senyuman dulu sahabat Pingin FM. Biar tambah senyum lagi, mending dengerin lagu favorit Anda ya. Beritahu Anggun Zenita biar terputarkan tuh lagu, biar bisa membuat Anda lebih tersenyum lagi di pagi hari ini. Lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494, atau boleh di Instagram di fanpage Facebook di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. Pagi ini Anggun Zenita sapa dulu ya yang sudah bergabung. Ada siapakah? Ada selamat pagi, ada Gus Bawa hari ini yang bergabung di Mutiara Pagi Weekend. Minta lagunya Perunggu, Pikiran Yang Matang buat Ge Anggun, katanya semangat aja. Okay, thank you. Ditunggu ya buat Gus Bawa, lagunya sudah masuk ke playlist kita. Terus ada Mbak Iga Panca, halo selamat pagi. Minta lagu yang pagi-pagi dong. Pagi apa tuh? Pagi apa? Morning dari Richard Court and Galantis. Oke, ditunggu ya Mbak Iga Panca. Happy weekend semuanya dan tetap semangat buat yang masih ngantor hari ini. Ini sebenarnya sih nyemangatin diri sendiri deh kayaknya. Ya, thank you ya buat Mbak Iga Panca ya. Terus tadi Gus Bawa bilangnya, waduh. Gus Bawanya lagi kurang enak badan ternyata hari ini. Madu, waduh, jangan sampai sakitnya berkepanjangan ya. Semoga ya hari ini aja, karena udah ngerasa gak enak badan jadi istirahat dulu gitu ya. Nanti lagunya diputar, terputarkan, ditunggu aja. Tapi GWS buat Gus Bawa tentunya. Terus ada Asti, selamat pagi, request lagunya Unstoppable. Oke, happy weekend. Terima kasih, ditunggu ya buat Asti ya. Terima kasih banyak lagunya. Terus buat sahabat Pingin FM yang lain di pagi hari ini, morning person, kemanakah Anda semua? Karena lagi sibuk atau belum bangun nih, jangan-jangan ya, karena weekend seperti biasa sih ya, mungkin bangunnya agak kesiangan. Tapi Anggun Zenita akan tetap menunggu Anda dengan requestan lagu favorit Anda. Salam-salam, sapa-sapa sampai jam 10 pagi nanti. Boleh langsung di WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494, atau boleh di Instagram di fanpage Facebook di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. TikTok kita jangan lupa untuk di follow yuk sahabat Pingin FM. Mumpung masih pagi, mau jalan-jalan besok atau hari ini di sore atau siang nanti biar gak bingung, apalagi mau kulineran, udah cari rekomendasinya di TikTok kita aja ya, di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang.

0: Your husband is coming.
1: Pinggul FM Mirasud Music Station, Small Step, Big Impact, Sabar Bina FM. Lagi butuh healing tapi sekalian glow up. Nah, ini waktunya nih kamu datang ke Bali Wellness and Beauty Expo 2026 tanggal 4 sampai 6 Juni 2026 ini ya di Bali Beach Convention Center, The Meru Sanur, kawasan wellness paling hits di Bali. Di sini Anda itu bisa ikutan talk show seru, yoga, zumba, pilates sampai dengan pound fit, explore brand beauty and wellness terbaru dan juga upgrade versi terbaik dari diri kamu. Dengan tema Trip in Bali where wellness inspire the world, ajak bestie, pasangan, atau mungkin keluarga Anda ya, karena ini open for public. Dan yang paling penting, ada door prize setiap harinya. Jangan cuma lihat di Instagram doang. Datang langsung aja yuk dan rasakan langsung vibes-nya. Registrasi sekarang juga di www.baliwellness.co.id dan follow Instagramnya di @baliwellness.expo. Bali Wellness and Beauty Expo 2026. Glow different, feel better, life balance.

Pingin FM, Mirsu Music Station, Small Step, Big Impact. Sahabat Pingin FM, liburan seru bareng keluarga di Toya Devasi aja yuk. Karena tiket masuk untuk warga negara Indonesia atau WNI itu cuma Rp85.000 saja. Ini kalau mau lebih seru, tinggal pilih aja paket favorit Anda ya. Jadi biar seru, ajak keluarga aja untuk menikmati Family Fun Package yang berlaku untuk 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun, hanya Rp340.000 saja. Dan satu keluarga bisa berenam santai, dapat free satu loyang pizza pula tuh. Nah, buat jiwa-jiwa petualang nih, datang lebih pagi ke Toya Devasya. Kenapa? Karena Anda bisa ikut Sunrise Jeep Tour. Ini nikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru dan eksklusif. Sudah termasuk makanan lezat dan akses masuk ke Toya Devasya juga. Untuk paket couple itu hanya Rp1.550.000. Atau mau booking buat bertiga? Nah, ini bisa nih, lebih murah lagi di Rp1.330.000. Atau mungkin nih, yang pengen memperkuat kekompakan tim kantornya, bingung mau kemana gitu bonding, nah ambil aja nih team building package cuma Rp325.000 per orang. Anda bakal mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam serta water slide-nya. Atau mungkin mau nongkrong seru di kawah Bake and Brew aja, hanya dengan Rp55.000 per paket itu nikmati kopi dan croissant favorit Anda dan langsung dapat voucher diskon 25% tiket masuk ke Toya Devasya-nya. Informasi lebih lengkap WhatsApp aja ya di 0818-0232-2888. Sekali lagi di WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Atau follow dulu Instagram-nya di @toyadevasya.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Sahabat PEN FM, untuk pertama kalinya dalam sejarah timnas futsal Indonesia berada di peringkat ke-14 ranking dunia atau kini bisa dibilang itu masuk dalam ranking FIFA. Nah, dalam rilisan terbaru FIFA pada Jumat kemarin ya di tanggal 8 Mei, posisi Indonesia naik 10 tangga dari sebelumnya yang ada di posisi ke-24. Jadi kenaikan posisi ini itu tidak lepas dari performa Indonesia yang menembus final Piala Asia dan Piala AFF 2026. Indonesia kalah di final Piala Asia 2026 dari Iran yang saat ini menempati peringkat kelima dunia dan tim asuhan Hector Soeto itu takluk dari Thailand yang dimana tim peringkat ke-11 di final Piala AFF 2026. Tidak hanya dalam ranking FIFA, Indonesia juga menggeser Vietnam dan Uzbekistan di dalam peringkat Asia ini, yang dimana kini Indonesia berada di 4 besar Asia melewati Vietnam. Sebelumnya itu Vietnam berada di urutan ke-20 dan Uzbekistan di peringkat ke-22. Kini Vietnam bertengger di tangga ke-20 dan Uzbekistan itu di peringkat ke-22 masih ya. Dan menurut Federasi Futsal Indonesia atau FFI, ini adalah momentum untuk semakin berkembang. Pencapaian ini tidak hanya untuk dibanggakan, tetapi juga menjadi motivasi menjadi lebih baik lagi, mengalami kesepakatan dan juga hal yang tentunya menjadi yang terbaik nanti ke depannya. Ini dikutip dari cnnindonesia.com. Saya Anggun Zanita untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.

0: Dengan Firmira Studio Music Station, Small Step, Big Impact, Sobat Pingin FM, Cheat Coast, Jason Derulo dengan Dila Chill dengan Morning. Ini lagu yang spesial di request oleh Mbak Iga Panca tadi yang lagi berangkat kerja atau sudah sampai di kantor nih kira-kira. Anyway, Sobat Pingin FM, buat Anda yang masih mau request lagu, silahkan ya Anggun Cerita menemani Anda sampai jam 10 pagi nanti. Boleh request lagunya di WhatsApp atau di Telegram di 08113393494 atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook tuh boleh banget di @PinginFM Bali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. Tapi sebelum kita lanjut membacakan requestan dari sahabat PinginFM, kita mending rangkum dulu apa yang kemarin sempat rame gitu ya, menjadi perbincangan di berita sepekan kita.
1: Berita sepekan.
0: Kita awali dulu berita sepekan dengan berita nasional ya sahabat Pingin FM. Ini ketiga-tiganya sih emang nasional semua nih hari ini. Jadi ribuan nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar aksi demo besar-besaran di depan kantor bupati untuk mendesak kebijakan harga khusus BBM solar non-subsidi pada Senin di tanggal 4 Mei kemarin. Jadi PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra hingga Ketua DPRD Pati Ali Badru Din itu menemui massa aksi, berdialog dan berjanji mengawal tuntutan para nelayan. Kemudian kita lanjut sahabat Pingin FM, ada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jafri Samsudin itu memastikan Indonesia akan memperkuat kerjasama militer dengan Jepang di bidang industri pertahanan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Hal ini diungkapkan oleh Zafri saat menjamu kunjungan Menhan dari Jepang, yakni Shinjiro Koizumi, dan menyampaikan penyampaian bersama yang bisa dibilang itu joint statement ya di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Senin 4 Mei kemarin. Yang terakhir, ada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan alasan pelibatan TNI dalam kegiatan persiapan keberangkatan atau PK bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan LPDP. Purbaya menegaskan pembekalan tersebut itu tidak ditujukan untuk kepentingan militer atau peperangan ya, melainkan untuk membentuk karakter, kedisiplinan serta memperkuat rasa nasionalisme para peserta. Anda dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Anggun Zanita untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: Aduh, baru mulai nonton, filmnya udah putus-putus aja.
1: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
0: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
1: Ya jelas tahu dong, soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload-downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
0: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
1: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
0: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
1: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
2: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
0: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet. Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.
2: Vigonet, solusi internetmu.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
9: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik! Wah!
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.